Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang ketiga, Mas lagi bersama dengan saya DJ Ryan Loni. Okey, saya buka tajuk dekat Medsos Perlis FM. Jadi anda boleh komen dengan saya. Tajuk dia macam ni tau. Apa pengorbanan keluarga atau orang kat hampa yang hampa ingat? Okey, ataupun hampa yang banyak berkorban untuk orang lain. Sebagai contoh, korban duit kan. Sebagai seorang ayah nak bagi anak-anak mengaji. Ayah minat nak beli jam. Kegemaran dia daripada muda, okey, duk taram nak beli kan, cukup sampai sekian-sekian duit. Anak pula ngam-ngam masa tu pula, sampai umur kan, nak kena hantar anak pi masuk ngaji kan, masuk universiti dan sebagainya, korban tak jadi beli jam sebagai contoh kan. Jadi anak-anak pula lah berkorban, kumpul yang ramai-ramai ni duit, beli pula dekat mak ayah. Macam tu lah. Jadi apa pengorbanan keluarga atau orang lain kat hampa yang hampa ingat sampai lah ni, ataupun hampa yang banyak berkorban untuk orang lain? Kalau ada, hampa boleh cerita dekat saya. Okay, caranya mudah saja, boleh terus ke media sosial Perlis FM, dekat FB, dekat WhatsApp Perlis FM, dan juga anda boleh terus saja lagi nak telefon saya sambil-sambil itu boleh juga kan, sembang-sembang. Okay, terus lain Perlis FM, serasi dengan ku.

Red FM Serasi dengan Kuki. Okay. Pagi ni tajuk dia pasal pengorbanan kan. Jadi pengorbanan ni yang orang buat kat empah kah ataupun empah buat kat orang pun boleh juga kongsi dengan saya kan. Kalau cerita pasal mak dan juga ayah ni pastinya pengorbanan yang besar lah dalam kehidupan kita kan. Macam saya abang tak sana ni, macam kalau kata ayah, dia selalu simpan cita-cita ataupun benda-benda yang dia nak beli kan. Dia nak beli jam, dia nak beli kereta, dia minat dengan kereta ni kan. Tapi anak-anak punya pasal kan, okay, anak-anak punya pasal nak pergi mengaji, nak pergi belajar, masuk universiti dan sebagainya, tu satu. Lepas tu dia ingat, okay, dah habis lah, okay, alhamdulillah anak aku dah habis mengaji, saya lagi dapat kerja apa. Tapi rezeki tak main lagi, tak dapat kerja lagi. Sementara tunggu anak nak buat berniaga sendiri ke apa kak, ayah buat keluar tarik sikit modal nak beli kereta. Ayah nak beli kereta, kereta dua pintu pula bagi kat anak kan. Lepas tu lepas lagi dah agak-agak macam perniagaan anak tu dah nak stabil sikit, tiba-tiba anak nak menikah pula. Pak cik nak menikah apa. Jadi bila mai masa tu, takkan pak nak duduk diam saja. Anak memanglah ada duit sikit, tapi pak pun hulung-hulung lah sikit, buat kenduri apa semua kan. Jadi itu pengorbanan-pengorbanan yang saya rasa banyak orang lalui, dan perkara-perkara pengorbanan yang berbeza dalam setiap kehidupan orang tu. Okey, jadi anda boleh komen dengan saya dekat TikTok Live Perlis FM, dekat WhatsApp Perlis FM 0174541688. Okey, saya nak buat ucapan selamat pagi. Yang pertamanya untuk Kira Shakira. Selamat pagi Kira. Apa khabar? Kita ada juga Dinobi pagi ni. Selamat pagi Dinobi. Cik Ang, selamat pagi. Dah sarapan ke Cik Ang? Nah, hari ni tak pergi dialisis no. Esok baru pergi. Kita ada Aaron pagi ni. Selamat pagi Aaron. Dan juga penguinnya patut bersama dengan saya pagi ni. Terima kasih. Kita ada Hausin Tanggolin dari Kota Klias, Beaufort, Sabah. Juga tengah tonton secara live di TikTok pagi ni. Terima kasih. Okey, kita ada Tok Nenek 85 juga yang bersama dengan saya. Okey, sekali lagi saya tunggu komen-komen anda di secara langsung TikTok Perlis FM, dan juga menerusi message ataupun anda boleh terus komen ke Facebook Perlis FM di www.facebook.com/perlisfm. Perlis FM Serasi dengan tu.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Kalau saya faham surasi dengan ku, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jirai ini. Jam yang ketiga di 102.9 MHz Perlis FM. Kita ada Nana Adam 94 pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengah hiking ni, oi. Haa, itulah. Nak, ish, hiking kata macam tak gendong kan. Siapa suruh hiking? Tak adalah. Semoga selamat sampailah ke puncak. Saya doakan agar dipermudahkan segala urusan lah untuk Nanda Adam. Nanda Adam hari ni hiking dekat Telipong Jaw ni. Dia habak jaw tu pun dah macam kan, tinggi tu. Okay, apapun hati-hati untuk Nanda Adam dan juga kawan-kawan yang mendaki Bukit Telipong pagi ni. Bukit kan? Bukit Telipong lah, betul ya? Okay. Masih lagi dengan tajuk kita. Okay, pagi ni siapa yang nak kongsi dengan saya, ada kita ada Kira pagi ni. Okay, Kira cerita macam ni. Saya ingat lagi lepas SPM, abah saya sponsor daftar lesen motor dan juga kereta. Masa tu juga dapat skuter baru. Nampak? Pengorbanan seorang ayah kepada Kira nak bagi dia senang belajar kan. Jadi sponsor lesen motor, lesen kereta, dua-dua dia ada. Lepas tu bagi pula motor kau atas. Alamak, sempoi. Itulah pengorbanan orang terhadap Kira yang susah nak cari sebenarnya kan. Aron Ali, selamat pagi. Apa khabar? Okey, saya nak tengok komen yang saya terima melalui ruangan WhatsApp pagi ni. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aina. Kita ni cerita tentang pengorbanan mak saya. Mak saya sanggup kerja dua shift demi nak tengok kami adik-beradik belajar tinggi. Sampai law ni saya tak boleh lupa pengorbanan ibu. Itu kata Aina. Okay, selamat pagi Kak Cik. Saya pula jenis banyak berkorban untuk keluarga. Gaji cukup-cukup makan. Tapi saya tetap utamakan mak ayah sebelum diri sendiri. Itu kata Firdaus. Terima kasih Firdaus. Okey, ini cerita yang agak seronok juga untuk saya kongsikan dengan sahabat semua, sebab saya rasa banyak orang yang lalui perkara-perkara ni kan. Ini cerita daripada Wani. Assalamualaikum DJ Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah menyorok ke? Dah, alhamdulillah sudah. Okey, ini cerita tentang arwah ayah. Arwah ayah pernah jalan kaki jauh sebab nak jimat duit sekolah anak-anak. Kan, sebab masa tu ayah tengah susah sangat, dia kata kan, dengan mak tengah sakit dekat rumah. Jadi motor pun tak ada duit nak bubuh minyak. Bila ingat balik, memang sebab, dia kata kan. Jadi disebabkan ni, dia kata tak adalah diri dia sekarang ni tanpa pengorbanan arwah ayahnya. Okey, banyak lagi yang saya terima ni. Kejap lagi saya bacakan lagi di Perlis FM ni. Siapa yang nak komen, anda boleh terus ke Facebook Perlis FM, live TikTok, dan juga boleh hantarkan menerusi ruangan Facebook Perlis FM, surasi dengan

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik, PBPSS Negeri Perlis. For Gen Z, ada

Boleh saya faham surasi dengan aku. Kau bersama dia, Kelangit. Kau bersama dia ni selalu yang bersama dengan kita selain pada mak ayah. Mestilah orang yang paling dekat dengan kita, suami ataupun isteri. Jadi tajuk pagi ni, apa yang orang berkorban untuk anda yang anda ingat, ataupun apa yang anda buat untuk orang tu, kan, selain pada orang tu buat kampau. Okey, ni cerita tentang kisah suami isteri lah, kan. Daripada Hafiz. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isteri saya banyak berkorban untuk saya sejak saya hilang kerja dulu. Dia sokong saya dari segi duit dan semangat. Sampai sekarang saya hargai sangat. Kita tapi biasalah dalam rumah tangga ni, dia kata bila kita senang ramailah yang nak apa-apa tu, dia kata. Tapi hati saya tetap dengan isteri saya kerana saya ingat pengorbanan dan juga jasanya bila saya tak punya apa-apa dulu. Betul lah, saya ingat juga macam ada satu benda dia kata, lelaki diuji ketika dia mempunyai segalanya, tetapi wanita pula diuji apabila suaminya tidak mempunyai apa-apa. Lebih kurang macam tu lah, kan. Ni daripada Syafiqah. Assalamualaikum Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jaga adik-adik dari kecil sebab mak ayah kerja kuat. Kadang-kadang rasa penat, tapi keluarga tetap nombor satu. Okey, baik. Kita ada Malik Altaf pagi ni. Selamat pagi. Jom kita layan ini. Dia seloka hari raya. Ujian Rashid dan juga Helami. Perlis FM. Serasi dengan kru.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: mana? Hang ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajak hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak besar pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya DJ Rain, teman anda pagi ini. Dan macam kita dah wawak, kita dah habak kat semua. Pagi ini kita akan bersama dengan tetamu di Konti Pola FM. Minggu ni masuk minggu ketiga dah. Kita bersama dengan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Dan pagi ni saya bersama dengan Profesor Madya Insinyur Dr. Muhammad Firdaus bin Omar, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia Universiti Malaysia Perlis. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof.
1: Assalamualaikum dan terima kasih kerana jemput saya pada sesi ataupun slot pagi ini.
0: Alhamdulillah, set-set kita live set. Kita juga live dekat www.facebook.com/perlisfm pagi ini. Jadi minggu ketiga dah UNIMAP mai sini. Minggu lepas kita bersama dengan Dekan Fakulti Komputeran Cerdas FKC. Dan minggu ini Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia Universiti Malaysia Perlis. Orang nak panggil Dr. Firdaus, Dr. Fir lah. Boleh saya pun boleh panggil Dr. Fir juga?
1: Boleh.
0: Dr. Fir, jadi boleh habak kat semua pendengar dan juga penonton kita, Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia atau FKTK di UNIMAP ni lagu mana cerita dia?
1: Alright, terima kasih Ryan kerana sudi sekali lagi menjemput saya ke slot RTM Perlis lah pada pagi ini. Alright, saya rasa bersyukur. Yang pertamanya, saya rasa timing untuk invite saya hari ini sangat tepat lah.
0: Okay.
1: Kerana untuk pengetahuan semua pendengar, pada pagi hari ini kita baru saja rilis penawaran untuk program-program diploma pada Jumaat lepas. So saya di Facebook tu tak larat nak tap, nak menjawab lah. Kebanyakannya bertanya program ni dekat mana, fakulti mana terutamanya untuk program-program yang ditawarkan oleh ini. So alhamdulillah hari ini siapa-siapa yang dengar boleh dapat info fresh from the oven lah. Kita kata
0: hangat lagi.
1: So lebih kurang Jumaat lepas 3,080 penawaran dikeluarkan oleh UNIMAP. Dan ini adalah penawaran paling tinggi sepanjang penubuhan UNIMAP. Untuk 10 program-program diploma. Sebab tu saya nak kecilkan skop sikit perbincangan kita pada pagi ini. Balik pada soalan Ryan tadi. Saya mulakan dengan orang kata tak kenal maka tak cinta. So program saya ataupun fakulti saya sendiri menawarkan 3 program diploma. Daripada 10 tadi, 3 daripada FKTK lah. Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia. So sebenarnya semua orang tahu, saya rasa pendengar pun tahu, bila orang cinta pasal UNIMAP ni, tujuan utamanya adalah berkenaan elektrik dan elektronik. Bila dia kata pasal kimia ni, orang kata dia mula ada tanya di Facebook banyak dah kan.
0: Ada ke?
1: Okey, dekat sini saya nak buat disclaimer lah. Kita UNIMAP ini mempunyai bidang-bidang yang terangkum keseluruhan bidang kejuruteraan, teknologi dan teknologi kejuruteraan. Yang mana keseluruhan bidang ini menyokong aspirasi universiti untuk tujuan elektrik dan elektronik. Sebab tu saya nak simpulkan sedikit dah, apakah FKTK ni? FKTK ini adalah Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia Universiti Malaysia, atau merupakan antara salah satu fakulti utama yang memberi fokus kepada pembangunan modal insan, penyelidikan dan inovasi dalam bidang kejuruteraan kimia, kejuruteraan bahan, bahan termaju, teknologi hijau serta kelestarian. Untuk pengetahuan semua pendengar dan juga Ryan, di FKTK untuk peringkat undergraduate ataupun peringkat sarjana muda dan program diploma, kita menawarkan 10 program. Bukan calang-calang kecil ni, ada 10.
0: Banyak.
1: Kalau kita belajar, kalau saya belajar di USM dulu, school saya ada 3 program, 4 program. Tapi FKTK di UNIMAP ni kita menawarkan 10 program. 7 program di peringkat undergraduate, manakala 3 program di peringkat diploma. Itu saja dulu. Kita buah mula.
0: Buah mula dia. Jadi bila cerita pasal UNIMAP ni, dia memang terkenal. Tadi macam Prof kata, bila dengar pasal UNIMAP saja, dia ada kita punya stigma tentang okay, UNIMAP jutaan apa semua kan. Bila sebut kimia, terkejut, ada agak macam ni kan. Okay, jadi dia terkenal selalu lagi dengan kecemerlangannya dalam bidang penyelidikan, research, dalam menghasilkan graduan yang sedia industri. Saya rasa bila saya lalu dekat Lebuh Raya tu, Prof, saya nampak macam dekat jabatan tu di Perubuh 90% ya. Kecil pula, lagi besar lagi 99% bila keluar UNIMAP ni dapat kerja kan. Dah boleh masuk dalam industri. Jadi hari ini boleh Dr. Fir kongsikan pencapaian yang membanggakan di fakulti itu sendiri, terutamanya dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang sains bahan tu.
1: So sebenarnya realitinya, setiap universiti dan kita kata secara general ataupun secara amnya, universiti ini dia dilihat daripada pelbagai bidang. Instrumen rasminya, kalau kita kata kita nak kita cerita pasal penarafan ranking sebuah universiti ni, instrumen rasminya kita tak boleh lari daripada QS ranking lah. QS ranking, THE ranking. So yang mana nak buat kolaborasi, yang mana nak bersama dengan kita, ibu ayah di luar sana, dia akan jumpa saya, QS ranking
0: berapa? Nah, dia tanya waktu dulu.
1: Dia tanya waktu tu. So ini merupakan salah satu agenda daripada universiti untuk mencapai. Sebab bila mana dalam penarafan ini, dia menilai kita dari pelbagai aspek. Bukan satu aspek penerbitan saja, academic reputation, bilangan pelajar, bilangan pesara, banyak lah. Alright. Cuma alhamdulillah, saya nak kongsikan satu perkara lah berkenaan fakulti saya. Walaupun orang kata UNIMED ni champion dalam elektrik dan elektronik, so alhamdulillah pada tahun 2025 buat pertama kalinya UNIMED, kita kata first debut, masuk dalam untuk subjek ranking dalam subjek material science ataupun sains bahan, yang mana kita telah di rank dalam ranking 450 hingga 500. Kita bukan bercakap bahasa Malaysia, kita bukan cakap bahasa Asian. We are not talking about Asia, but we are talking about international or worldwide punya reputation. Alright, so di UNIMED ni ada dua je subjek yang telah di rank di bawah 500 ni. Satu elektrik dan elektronik. Yang kedua adalah material sign ataupun sign bahan. Kalau dalam bahasa orang muda kata ni nombor syatu dekat UNIMED.
0: Oi, hebat. Jadi dalam dunia ni UNIMED ni duduk dalam kelompok 401 sampai 500 terbaik dunia ni. Dalam banyak-banyak universiti kat dunia ni. Kira hebat tu. Okay, lagi apa lagi boleh Dr. kongsikan?
1: Alright, saya nak menunjukkan betapa aktifnya pensyarah-pensyarah saya, pelajar-pelajar saya dalam menyumbang dalam bidang penerbitan ni. Kalau kita tengok, when we cascade down into the data, 40 hingga 50% data penerbitan daripada UNIMED ni datangnya daripada fakulti saya.
0: Disumbang daripada fakulti,
1: betul? Sejak daripada 5 tahun lagi. 5 tahun ke belakang ni. Kita tengok itu trend dia. Yang kedua, kita juga melihat dari segi instrumen penerbitan ini ataupun penyelidikan ini di Malaysia ni diukur dalam satu instrumen yang dinamakan MAIRA. Kemudian instrumen ini di cascade down kepada fakulti. So fakulti kita di, sebab tu saya kata kita nombor satu. Kita telah mencatatkan selama 5 tahun berturut-turut kita punya bintang 6 star di peringkat UNIMED. Dan kalau kita pergi fokus kepada MAIRA punya recognition, dia adalah memang 5 dan 6 star. Sekali lagi saya nak kata, ibu ayah yang berada di luar sana, jangan risau. Kalau ibu ayah tengok anak-anak, ada 3 program diploma yang kita bawa offer baru ni. Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia, Diploma Teknologi, Diploma Kejuruteraan Bahan, dengan Diploma Teknologi Kejuruteraan Polimer. Saya nak cakap satu ya. Your son and your daughter are in our good hand. Itu ayat saya nak beritahu kepada ibu ayah dan juga pendengar yang
0: di tangan yang betul, di tangan yang tepat.
1: Di tangan yang tepat.
0: Masuk universiti pun universiti yang betul. Jangan risau, dia boleh dengar ranking nombor 1 ni pun dia pun dah syok lah. Kan? Weh, bukan senang, bangga kalau anak masuk dekat fakulti nombor 1 pula tu kan. Jadi 6 bintang pula tu. Yang tu abang semua ni semua dahsyat-dahsyat. Kan? Tak ada yang biasa-biasa ni. Memang nombor 1 tu sungguh, sebab data tidak pernah menipu. Apa yang Dr. Habang semua ni berdasarkan statistik dan juga koleksi-koleksi data yang telah dihasilkan untuk panggil semua pelajar-pelajar mailah belajar kat UNIMED ni. Jadi kita tengok pula kan, macam mana pula hubungan fakulti dengan industri. Kan, bila kita tengok, kita kan kita dah kat fakulti-fakulti saja, tapi bila kita nak tengok juga hubung kait dia antara industri, lepas tu kita lah komuniti masyarakat kat luar ni, macam mana, adakah fakulti memberi impak terus kepada komuniti ni?
1: Alright. Saya nak berkongsi saya punya peribadi punya school of thought lah.
0: Okay.
1: Saya selalu percaya dan saya selalu habaq kepada staff-staff saya. Tertubuhnya satu institusi ataupun organisasi pendidikan tinggi di satu kawasan tu, nikmat dia tu perlu mengalir pada orang. Dia tak boleh tertumpu pada dia punya, kita kata clan.
0: Circle dia jalan.
1: Dia perlu mengalir kepada orang komuniti, kepada industri, at least kepada industri dan komuniti yang berada di sekitar. Kalau saya nak boleh imbas, fungsi universiti sekarang ni, kalau kita refer kepada RPTM baru yang dirilis oleh kementerian, RPTM ni rancangan penganjian dan pembelajaran tinggi yang dirilis untuk tahun 2026 hingga 2035. Ini yang terbaru. Fungsi universiti ni bukan macam dulu-dulu. fungsi universiti ni bukan, we are not serving, kita kata scholar lah. Scholar bila kita kata menunjukkan kesarjanaan kita. Kesarjanaan kita ini takkan kita kata terjemah ataupun terbukti apabila impaknya tidak mengalir kepada masyarakat dan juga industri.
0: Tak sampai.
1: Dia fungsi universiti bukan macam tu. Sebab tu saya rasa tertubuhnya UNIMAP secara amnya sebelum ini, itu roh kita. Tertubuhnya universiti teknikal ini, rahmat dia perlu mengalir kepada komuniti dan juga masyarakat. Sebab tu saya bercakap kepada staff dia, kita nak buat penerbitan ya, kita jangan kita syok ni tadi. Saya bagi data 50%, 40% daripada FKTK. Tapi rahmat dan impak dia perlu dirasai oleh komuniti. Alhamdulillah, setakat ini kita tengok hubungan dengan industri dan masyarakat setempat merupakan trust utama untuk FKTK. Kalau saya nak cerita contoh-contoh yang kita bagi contoh-contoh yang besar. Alhamdulillah, Raya. Kerjasama kita dengan bersama dengan Nihon Supra. Nihon Supra ni satu kita kata gigantic company
0: okay.
1: dalam bidang battery soldering ni. Alhamdulillah, kita kerjasama dengan Nihon Supra ni dengan kepakaran-kepakaran kita selama lebih 15 tahun dah.
0: Alright. Bukti depa percaya lah
1: kat ini. Betul. Nak menunjukkan kepercayaan mereka kepada kita ni.
0: Tak senang.
1: Bukan senang. Bateri terbaru depa yang dikatakan bateri terbaru Lestari lah. Ada kolaborasi kolaborasi dan Chok UNIMAP.
0: Wow. Ha. Di packaging tu ada Chok UNIMAP lah.
1: Bukan senang. Kita bukan cerita pasal dekat di fakulti tengok microstructure dah. Kita tak cerita pasal tu dah. Kita bercerita pasal output. Itu yang pertama.
0: Okay.
1: Kalau saya nak boleh share. Dan bukan saya nak abaikan yang lain. Nak kita cerita. Kemudian kita cerita pada industri setempat. Kat sini kita ada Shaw Rubber. Kita ada Foam Pro di Cuping. Kedua-dua industri setempat ini mendapat manfaat yang besar dengan adanya ekspertis ataupun tenaga pakar, terutama jadi FKTK. Kita tengok geran-geran penyelesaian masalah untuk dua company setempat di Perlis ini. Setiap tahun saya tengok dia tak berhenti, habis satu geran satu mai lagi. Maksudnya apa? Maksud di situ, Ryan, kepercayaan yang diberikan industri kepada kita, terutamanya kepada kepakaran-kepakaran yang ada di FKTK UNIMAP ni.
0: Itulah. Dia sebelum pergi jauh keliling dulu.
1: Nak keliling kena dulu kan.
0: Baru dapat lagi percayaan hak lagi besar. Hak lagi jauh, betul tak?
1: Betul.
0: Bila orang tengok, dekat-dekat dia kan. Macam tadi ada apa ni, Super Show Rubber, apa Fan Pro hak dekat-dekat ni pun kata ambil kita punya tenaga mahir apa semua, kemahiran yang ada dekat fakulti ni kan.
1: Betul.
0: Jadi dia lagi bagi percayaan lah kat orang luar. Kan dekat fakulti ni. Okey, yang kata dengan Harum Manis ni macam mana pula ni? Usahawan Harum Manis ni tengok ni dia ada apa cerita menarik juga ni. Pasal apa ni, doktor?
1: Alright. So tadi mungkin orang kata kami community ni tak dapat apa ke hangpa duduk lama dah ni. Cuma saya nak highlight kat sini. Kalau tadi saya boleh tambah sikit kan. Kita bukan serve saja kepada industri-industri yang besar. Rahmat dia, saya kata saya suka kata rahmat. Kata rahmat itu mengalir kepada community yang berada di sekitar Perlis ini. Saya nak highlight dua je. Yang pertama berkenaan perkembangan ataupun teknologi harum manis. Kalau kita boleh scope ataupun kita boleh fokus kepada satu, ya, harum manis. Kalau Ryan perasan tiba-tiba belum sampai musim ni, ya, harum manis keluar dulu produk dah.
0: Ya, harum manis.
1: Satu syarikat harum manis yang agak besar lah di Perlis ni. Tiba-tiba kita katalah musim harum manis start bulan 3, bulan 4.
0: Tapi dia keluar dulu.
1: Dia keluar dulu. Hujung bulan 2 dia keluar dulu. Mesti ada sebab.
0: Betul. Bukan pasal-pasal
1: saja. Bukan pasal-pasal. Bukan pasal-pasal.
0: Okey. Mesti ada sebab. Pasal apa tu?
1: Sebab dia. Kepakaran kita, dia invite kepakaran kita lebih kurang ada 12 orang tenaga pengajar daripada FKTK ini untuk mengkaji struktur tanah dan juga ingredient apa yang berada di harum manis tu. Sebab tu kita buat kerjasama ini 3 tahun dah. 3 tahun ni sejak daripada kita buat kerjasama ini, putaran ataupun cycle untuk harum manis itu dia mengeluar lebih awal. Apa kelebihan dia keluar lebih awal? Of course kita tahu orang lain tak keluar lagi, baru nak masuk macam tu, dia dah keluar dah. Dia ada kelebihan pada pengusaha harum manis ini. Yang kedua, Ryan, kalau kita cerita pasal cendawan ini, cendawan di Perlis ni, cuma saya kita ada satu tim cendawan yang sangat hebat.
0: Okey.
1: Ha, lebih kurang ada 20 orang tim cendawan ni. Diorang ini bekerja pengetahuan ataupun ekspertis mereka bukan saja dari, bermula daripada penanaman. Sehinggalah produk itu dibuat sebagai produk hiliran. Ha, setiap bulan tim ini akan pergi. Ha, cuma saya nak war-warkan kat sini. Kita di FKTK ni, kita ada satu program yang dinamakan sebagai food tech.
0: Food?
1: Kita kata teknologi makanan.
0: Oh, food tech. Yeah.
1: Teknologi makanan dan bioteknologi.
0: Okay.
1: Kita ada dua program khusus dan teknikal kita khusus untuk program ini. Okay. Sebab itu setiap bulan ini, kalau cerita produk hiliran berasaskan cendawan ni, saya ingat setiap bulan kita keluar ataupun orang datang. Baru ni yang datang lebih kurang 60-70 orang keseluruhan Malaysia. Cuma Ryan, saya nak highlight sikit lah. Kalau boleh warga Perlis ni lebih utilize kepakaran.
0: Manfaatkan lagi.
1: Bukan apa, saya bukan orang Perlis, tapi saya seronok duduk di Perlis dan saya seronok untuk menyumbang untuk negeri-negeri Perlis. Contoh, yang datang peserta tu 40 orang, 50 orang. Tapi bila kita tanya orang negeri Perlis ada berapa orang? Ada 4 orang, 5 orang. Sebab saya nak highlight, kita ada satu namanya machine retort. Yang kalau kita tengok ada produk-produk dia claim boleh tahan 2 tahun sampai 2 tahun, 3 tahun. Produk itu kita ada di ini, Mac. Dah orang luar setakat ini Mac use.
0: Dia pun ambil benda tu.
1: Kalau ada orang Perlis dekat-dekat ni,
0: Hak pandai lagi.
1: Kan? Hampa nak guna.
0: Mai lah.
1: Mai belajar. Esok dah pandai, esok beli satu. Manfaatkan ilmu yang ada, terutamanya di FKTK lah.
0: Okay, faham. Jadi itu antara sasaran fakulti ataupun doktor sendiri secara peribadi dia kan, dengan fakulti ni untuk spread out ataupun melimpahkan lagi ilmu ni kepada community. Macam tak saat dia kata okay, kita mungkin kaya dengan harum manis kan, jadi macam mana nak keluarkan harum manis ni pula dengan lebih aware dan sebagainya kan. Itu semua kena ada kajian kan? Macam dia kata apa, produk-produk yang retort tadi kan, macam cendawan sebagai contoh kan. Jadi bila tengok luar yang banyak ambil peluang ni kan, kalau orang Perlis dekat sini ni boleh ramai. Hubungi saja
1: Dr. Fino.
0: Okey, saya kita sambung balik untuk talk show kita yang seterusnya. Perlis FM, selasih dengan ku.

0: Malam Serasi dengan Kucu-Kucu Lia Aziz di Perlis FM, dan masih lagi bersama dengan Profesor Maria Insinyur Dr. Muhammad Firdaus bin Omar, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia Universiti Malaysia Perlis, Dr. Fir di Konti lah ni. Okay. Dr. Fir, tadi macam-macam kita sembang kan, seronok sembang doktor ni, rasa macam masa tak apa nak cukup kan. Tapi bila kita cerita pasal ni lah, pajak-pajak dekat Inimap ni kan, bila dia berhabis apa grad kan, jadi apa kelebihan graduan fakulti kejuruteraan dan teknologi kimia ni, Mat? Saya yang kata nombor satu saat ni.
1: Alright, terima kasih Ryan. Yeah. Ini persoalan yang selalu bermain terutamanya di ibu bapa lah. Saya dah jadi dekan ni lebih kurang 10 tahun. Saya interview student-student saya. 10 orang lah yang saya interview, 10 orang. Hang habis belajar, hang nak jadi apa? 8 orang ke 9 orang cakap saya keluar ni doktor, saya nak bekerja.
0: Okay.
1: Dan saya nak bantu ibu ayah saya. Dua orang lagi dia lain sikit lah. Saya nak keluar ni, saya tak mau kerja, saya nak menikah. Itu lain.
0: Itu tumbuh lagi dua orang nak menikah. Itu BP kan dia lah.
1: Sebab tu graduate employability ni, okay, ataupun student ni, saya selalu kata student ni will be always become my top priority. Terutamanya dalam menjamin pekerjaan mereka selepas kerja. Even kalau kita cerita pasal graduate employability ni, dia merupakan KPI Vice Chancellor.
0: Okay.
1: Kita bukan saja Unimap secara amnya, kita bukan saja menerima pelajar, kita kena make sure pelajar ini bekerja. Itu kita kata tata kerja di Unimap. Kalau pelajar ni tak bekerja, siapa salah? Fakulti salah. Sebab itu saya nak simpulkan yang kita kata student is always become our top priority. Sekali lagi saya nak elak berkenaan graduate employability. Baru ini pada GE 2025, Unimap telah mencatatkan perangkaan graduate employability sebanyak 99.4. Hak tu yang nampak di sungai. Sungai dua besar. Sebelum ni yang tu dia tulis 99 kan. Sebelum ni 99.3. Tahun lepas naik 0.01. 99.4. Tapi sekali lagi saya nak menyatakan, kalau Unimap tu 99.4, kita di FKTK ni 104 tahun daripada 4 tahun lepas lagi.
0: Berturut-turut.
1: Sebab tu saya nak highlight kita nombor 1.
0: Bangga ke?
1: Kena habang. Sebab itu daripada 4 tahun lepas, kita dah memang 100%. Itu kita nak highlight. So ibu bapa, ibu ayah yang berada di luar sana, jangan risau apabila dapat ditawarkan di program-program di FKTK. Satu lagi Ryan saya nak highlight. Orang bercerita berkenaan dengan pelajar ni. Oh boleh lah doktor pilih hak yang mau elok-elok, hak mana yang masuk dalam dalam result yang baik. Saya nak tegaskan kat sini, bukan saja Unimap, tetapi di FKTK ini, saya selalu bersyukur ataupun saya cakap pada staff kita, you akan jadi orang yang lebih berguna apabila you dapat meningkatkan student itu daripada yang tak baik kepada yang baik. Cuba Ryan bayangkan. Kalau kita ambil budak, satu budak itu yang hebat, tapi dia keluar dalam keadaan yang hebat,
0: mungkin lah biasa. Memang dia asal dah hebat.
1: Kalau kita ambil pelajar yang hebat, kemudian dia keluar jadi tak hebat, yang tu apa yang you rasa? Sepatutnya you akan rasa there is something wrong somewhere. Sebagai pendidik, sebagai masyarakat. Tetapi you akan rasa diri you sangat hebat apabila you ambil orang yang biasa, tetapi orang itu menjadi seorang yang sangat luar biasa apabila dia keluar daripada Unimap ataupun secara FKTK lah. Sebab tu saya nak highlight kat sini, selagi mana anak-anak yang berada di luar sana untuk masuk ke program-program saya, selagi mana anak-anak di luar sana melepasi syarat. Saya kata ambil semua tak, dia adalah syarat dia. Melepasi syarat minimum, insyaAllah, I pray to God every day yang anak-anak ini ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia.
0: InsyaAllah, amin. Dengar pula semangat lah. Doktor cakap betul. Bila kita berjaya jadikan seorang tu sukses. Bila biasa-biasa saya bila dia keluar grade jadi orang yang hebat kan, kita rasa tempih dah, kita rasa bangga kan, betul, dengan pencapaian tu. Betul, betul, betul. So ok, jadi dah nak habis, nak roi dah sembang-sembang kita hari ni pasal yalah, cerita tentang fakulti FKTK ni, lepas tu cerita pasal apa manfaat yang kita dapat bila masuk UNIMED dan sebagainya ni. Jadi fokus Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia UNIMED untuk masa depan dan juga harapan Dr. Fir terhadap depa yang nak dengar Pali FM pagi ni.
1: Alright, sekali lagi lah, bila bila kita bercakap berkenaan wawasan, harapan di masa hadapan, saya cuma satu, saya letakkan kepada staf dan pelajar ni, satu saja. Kita punya visi ni satu je. Kita nak jadi satu hub rujukan di wilayah utara, okay, untuk bidang kejuruteraan, bahan lestari, teknologi hijau, bioteknologi dan teknologi makanan. Bila mana orang kata ada berkenaan keterjaminan makanan, contohnya untuk di belah-belah utara, kita tahu belah utara ni banyak orang tanam padi. Kalau ada isu-isu itu, orang akan rujuk ke UNIMED. Di sebalik orang kenal UNIMED sebagai elektrik dan elektronik, kita membangun bersama untuk bidang kimia dan bahan lestari dan juga food tech ini, untuk petani-petani, komuniti-komuniti sama rujuk kepada UNIMED. Selain daripada itu, apa yang kita nak buat? Tiga fokus utama yang saya nak cerita kat sini. Yang pertama, saya nak ke depan ini, saya nak memperbanyakkan produk-produk di luar sana yang made in UNIMED. Tadi saya bagi satu contoh. Mungkin sekarang ni mungkin ada tiga atau empat barang yang made in UNIMED. Dan untuk FKTK ini, mungkin kita nak mempertambahkannya lagi. Lebih banyak lagi produk-produk ataupun produk-produk hiliran yang made in UNIMED.
0: Nak bagi ada cap
1: kat produk ada, ada cap. Bila hopefully dengan ada cap itu, dia membantu juga mereka untuk selling. Selling point.
0: Betul.
1: Alright. Okay, yang kedua, kita nak make sure that fakulti saya ini menjadi kita kata tukang untuk menyelesaikan masalah. Itu penting tu.
0: Apa-apa rujuk fakulti kan?
1: Apa-apa dia main. Dia main, dia telefon. Okey, dia tahu dia ada masalah ni. Contohnya masalah tanah, tanah berasid ke apa, dia tak pergi tu, dia akan pergi ke FKTK UNIMED. Itu yang kedua, fokus yang kedua. Yang ketiga, melahirkan graduan masa hadapan. Kita bercakap pasal expertise, pensyarah. Dan saya tak mau tinggalkan pelajar-pelajar kita. Bila mana kita pelajar kita serve di industri, terutamanya dalam bidang-bidang bahan dan kimia ini, mereka akan tahu, ini mesti sudah ini. Ini dia ada signature.
0: Cekap dia pun tahu, ini mesti budak ini map ni.
1: Itu saya nak. Sekarang ni ada. Ada-ada. Kita pun dah dengar. Tapi kita nak banyakkan benda tu. Tak ada isu-isu kesampingan yang lain bila kata ya ini tak elok ni semua. Saya nak bila kata UNIMED kimia dan bahan saja, dia tansak. Dia tak ada isu yang lain. Alright, yang terakhir, saya juga ni harapan saya lah, mungkinlah saya jadi dekan ni bukannya selama-lamanya, tapi saya berharap dengan ada pelan-pelan strategik kita, saya berharap apabila orang bercakap nanti ataupun bila saya nak hantar anak ni, dia kata kimia, saya tak malu nak hantar anak saya di UNIMED.
0: Macam bangga lagi dah.
1: Saya bangga. Kalau orang tanya, dia boleh lah, dia tak hantar. Kalau anak saya nombor satu, nombor dua, nombor tiga, kalau dia orang berminat untuk dalam bidang-bidang kejuruteraan, teknologi kejuruteraan dengan teknologi ini, saya akan hantar. Even saya akan buat sebagai pilihan pertama untuk masuk UNIMED.
0: Baik.
1: Baik, saya rasa itu saja kot.
0: Semangat tu dengan kata-kata Prof. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Balai Insinyur Dr. Mohd Firdaus B. Omar, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia Universiti Malaysia Perlis. Panjang umur kita jumpa lagi nanti Dr. Fir sama-sama dengan kita ini, Pendidikan UNIMED bantu masyarakat. Ke-10 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi National FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati. Salam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni ha, suara ini kembali lagi dalam Hangat Lee untuk edisi Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ha, perjalanan kita menuju Aidiladha, pengorbanan yang sememangnya kita dalam kehidupan kita ni mesti akan ada, tak lepas daripada kita nak lari daripada pengorbanan itu sendiri. Perkataan pengorbanan itu banyak istilahnya kan untuk kita. Baik, terima kasih juga untuk anda yang terus mendengarkan frekuensi 1029 Perlis FM, masih lagi tak berganjak-ganjak, masih lagi mengekalkan frekuensi ini di mana juga anda berada yang mendengarkan misi ATM Klik pun. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas sokongan anda terus memilih 1029, dan terima kasih untuk banyak kita ucap terima kasih ni. Sebab apa? Bila kita ucap terima kasih, bersyukurlah kita kan. Terima kasih juga untuk rakan setugas Ryan dah pun temani pagi anda. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ni kan, setiap hari ni agak ialah setiap insan yang pernah berkorban untuk kita, dan dalam masa yang sama juga jangan takut untuk berkorban demi perkara yang baik, kerana daripada pengorbanan itulah lahirnya kekuatan dan makna sebenar sebuah kehidupan.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Tiba-tiba cinta bersama dengan Izwan Pilus. Ha, tiba-tiba je kan boleh jatuh cinta. Tiba-tiba semuanya tiba-tiba tanpa kita duga. Tapi kadang-kadang bila ada persediaan tu boleh membantu. Tapi kalau dah kita rasa tak bersedia ataupun mungkin tiba-tiba datang tu, kita terimalah ya. Dah pun 10.23 minit pagi waktu ini dan hari ini 25 Mei 2026, merupakan tahun ataupun ulang tahun ke-102. Ha, 102 tahun yang menandakan ulang tahun kejohanan bola sepak antarabangsa pertama dalam sejarah yang melibatkan penyertaan wakil dari semua rantau dunia yang berlangsung pada 25 Mei 1924, sempena tamasya Olimpik musim panas di Paris. Dan untuk hari ini, 25 Mei ini dipilih sebagai hari bola sepak sedunia, yang mana pengiktirafan terhadap detik bersejarah ini telah pun dibuat pada 7 Mei 2024 oleh dalam satu resolusi tersebut yang mengiktiraf pengaruh global bola sepak dan kesannya dalam pelbagai bidang. Dan ia juga sebenarnya pengaruh ataupun resolusi ini dibuat juga untuk mengiktiraf peranan penting FIFA sendiri sebagai konfederasi bola sepak serantau dan juga kebangsaan untuk orang kata mempromosikan sukan bola sepak ni. Selain menyatu padukan, ia juga melibatkan ekonomi dan sebagainya. Dan ia sebenarnya juga turut mengajak semua anggota, negara anggota yang bernaung di bawah PBB, organisasi antarabangsa juga, serta institusi akademi, masyarakat dan pelbagai lagi untuk menyebarluaskan manfaat bola sepak kepada semua, termasuklah melalui aktiviti pendidikan dan juga peningkatan kesedaran awam. Jadi hari ini ulang tahun ke-102 tahun menandakan kejohanan bola sepak antarabangsa telah pun diadakan. Dan untuk tahun ini juga Piala Dunia 2026, RTM dan juga Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia yang melibatkan 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda, yang dijadualkan akan bermula dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026. 39 hari ini kan tempoh tersebut. Dan format baru sebanyak 48 pasukan kebangsaan dibahagikan kepada 12 kumpulan yang akan dilangsungkan di 16 bandaraya berbeza, melibatkan 104 perlawanan untuk Piala Dunia tahun ini.

0: Zinar Duhar Les FM Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, soalan ni simple Ustaz. Betul ke Ustaz, dalam Islam ni kita tak boleh nak berbisik-bisik? Ustaz abang Ustaz,
4: jawapannya ya dan tidak. Sebab ada keadaan tertentu. Asalnya Nabi SAW memang ada sebut bab ni. Baginda sebut iza kuntum salasah, apabila hampa bertiga. Maksudnya dalam keadaan kalau seseorang tu dia ada bertiga orang, dia lepak tiga orang ke apa, Nabi kata janganlah dua orang itu berbisik-bisik dunal akhar, tanpa yang ketiga, sehinggalah kalian bercampur dengan manusia. Jika kita lihat berkaitan hal ini, dia dapat menyebabkan kawan yang ketiga itu dia terasa hati. Sebab tu Nabi dah sebut dah, perbuatan itu dapat menyebabkan yuhzinahu, yang ketiga tu dia sedih. Ataupun kita dapat kata yang ketiga tu mungkin dia akan terasa hati disebabkan perbuatan dua lagi itu. Persoalan diajukan, macam mana kalau empat orang? Tadi Nabi sebut tiga, dua bisik, tinggal seorang. Kalau empat orang bagaimana? Soalan ni ada yang tanya kepada sahabat Nabi. Sahabat kata kalau empat tak apa. Apa maksud kalau empat tak apa ni? Maksudnya kalau ada empat orang, kita berbisik dengan seorang lagi, dua lagi itu kita tak bisik, maka itu tidak mengapa. Imam Malik pula berpandangan, kalau empat orang, tapi kalau tiga tu join duk bisik, tinggal seorang, itu pun termasuk larangan juga. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tinggal seorang itu, kita bisik tiga orang kita ke, bisik dua orang kita, kita tinggal kawan tu seorang-seorang, itu tak boleh. Sebab dapat menyebabkan kawan itu dia sangka buruk kat kita, ataupun dia terasa kat kita apa, dia mungkin kata, eh, mereka ni kata kat aku apa. Ada benda-benda begitu. Sebab syaitan akan masuk ke jiwa kita, ke dalam pembuluh darah kita, untuk bagi kita ni sangka buruk kepada orang yang mana berada sekeliling. Seterusnya pula, adakah tak boleh langsung nak bisik ni? Boleh. Ada riwayat lain Nabi sebut illa biizni, kecuali dengan izin kawan tu. Maksudnya kalau kawan kita itu kita minta izin kepada, saya nak ada benda sat nak cakap dengan kawan ni, sebab benda privacy sikit, itu tak apalah, kita pun bisik dengan dia, tak ada masalah. Ataupun dalam keadaan ada maslahah. Maslahah tu apa? Ada benda yang penting. Contohnya macam dalam keadaan ada orang tetamu main rumah kita. Lepas itu si suami ni pun suruhlah isteri buat ayam ke, masak ke apa. Lepas tu pula gas habis tiba-tiba, isteri pun main lah depan, bisik kat suami, abang gas tak ada tu. Takkan nak abang kau kuat? Kalau abang kau kuat sekejap, habislah sekejap. Yang tetamu tu pun dia pun, dia akan, tak apalah, kami balik luar, dia akan kata macam tu lah. Jadi itu ada masalah untuk berbisik. Jadi kesimpulan yang kita dapat, berbisik yang Nabi SAW larang dalam konteks kalau tiga orang, dua orang ni berbisik, tinggal seorang, itu yang Nabi larang. Sama juga dalam konteks ni Imam Malik berpandangan kalau ada empat orang, tiga tu bisik, tinggal seorang, itu pun sama. Namun kena bagi perhatian, yang Nabi larang ni bisik bukan sembang. Kalau sembang tak ada masalah. Kalau contoh kalau tiga orang, dua orang bersembang, dia tak sembang dengan satu lagi, itu tak apa, itu bersembang. Yang Nabi larang berbisik. Jadi bezakan antara dua perkara tersebut. Namun macam kita sebutkan tadi juga, ada keadaan tertentu boleh kalau kita nak berbisik, jika ada masalah keperluan tertentu.
1: Ustaz,
2: habaq saya.

Atas nama cinta Dato' Rosa, 10.45 minit pagi waktu ini. Salam dunia untuk saudara-saudara kita di Palestin, dari tanah air yang jauh ini. Kita sentiasa mengutuskan doa dan juga harapan agar kalian terus diberikan kekuatan, dan setiap tangisan diganti dengan senyuman, kerana kedamaian yang kita harapkan menyinari kembali bumi yang penuh dengan sejarah. Banyak cerita-cerita nak ambil di sana. Dan ke mana juga satu nikmat yang sering kita rasa kadang-kadang, kita lupa betapa bahagianya kita dapat menikmati keamanan. Dan keamanan bukan sekadar tiada peperangan, tapi juga ketenangan dalam masyarakat, keharmonian antara kaum, juga rasa selamat untuk kita menjalani kehidupan seharian kita. Jadi teruslah bersama dengan kami, dengarkan 102.9, kerana setiap detik yang aman adalah anugerah yang perlu disyukuri dan dipelihara bersama.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: 102.9

Kita Ben. Ha, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Pulse FM 102.9 waktu ini. Dan selepas ini saya nak kongsikan dengan anda kesempatan jalan raya yang mana untuk mereka nak pulang ke kampung. Esok hari ini pun dah ada dah yang pulang ke Pantai Timur dan sebagainya. Tapi ada kata nak habiskan satu hari lagi untuk tugasan di pejabat. Esok baru nak memulakan perjalanan jauh pulang ke kampung menyambut Aidil Adha. Bukan Aidilfitri, Aidil Adha kan. Ha, ini dia tip keselamatan jalan raya untuk anda. Selepas ini saya akan kongsikan dengan anda. Terus layan Pulse FM.

Lebuh Raya Plus sendiri, yang mana kita disarankan kepada anda terutamanya nak pulang ke kampung, pastikan semuanya berada dalam keadaan yang lengkap. Kita dah semak dah, kita dah buat pemeriksaan kenderaan kita tu, itu yang paling penting sekali sebab kita nak melancarkan perjalanan tu dengan selamat untuk sampai ke destinasi kita. Dan dinasihatkan juga kepada kita untuk elak menggunakan telefon bimbit kerana hanya satu saat, kadang-kadang bila kita terlepas pandang begitu saja kan, akan hilang tumpuan, boleh mengundang risiko yang lebih besar lagi. Dan juga pastikan keadaan kita berada dalam keadaan baik, brek tu, tayar, lampu isyarat, semuanya lah berfungsi sebelum mulakan perjalanan. Dan yang paling penting sekali, ini paling penting sekali, kadang-kadang bila tengah memandu tu kan, kita rasa penat, kita rasa mengantuk, duk gagah-gagah nak bawa juga kan, itu paling bahaya sekali. Berhenti dulu, rehat seketika, rehatkan badan dan juga sambung perjalanan apabila kita rasa dah segar, dah semula. Semuanya ini bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan yang selamat. Memandu dalam keadaan mengantuk, yang keadaan letih, akan mengundang pelbagai, bukan saja melibatkan nyawa kita sendiri dan juga keluarga kita, tetapi juga pengguna kenderaan yang lain juga. Doakan semoga perjalanan kita ni pulang ke kampung halaman dipermudahkan, dilindungi dan juga sampai dengan selamat ke pangkuan keluarga yang tersayang. Okey, berhati-hati memandu, ingat orang yang menanti di rumah tu, tak sabar kan. Raya-raya tu mungkin bukan giliran kita, tapi hari raya Aidiladha ni giliran kita pula untuk balik ke kampung. Jadi gunakanlah masa dengan sebaik mungkin.

0: MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah

0: Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Spider. Tapi bagaimana, saya cukup tertarik dengan cerita mengenai keluarga ini, 10 beradik tunai haji bersama, jasa ibu simpan RM10 sebulan. Ini kisahnya bermula dengan simpanan kecil RM10 sebulan. Pengorbanan dan juga disiplin seorang ibu akhirnya menghadiahkan pengalaman paling bermakna buat keluarganya apabila 10 adik-beradik berjaya menunaikan ibadah haji bersama untuk musim ini. Dan menurut Muhammad Huzai Zakal, 39 tahun, ibunya Azizah Zaudi mula membuka akaun simpanan lembaga tambuh haji untuk semua anak sejak mereka kecil sampai dah besar ni. Bila dah bekerja ni, mungkin tambuh sendiri lah kan, sebagai persediaan awal menjadi tetamu Allah suatu hari nanti. Jadi impian tu menjadi kenyataan. Katanya ibunya memulakan simpanan sebanyak RM10 sebulan bagi setiap anak sebelum jumlah itu ditambah kepada RM20, selain memasukkan duit raya juga ke dalam akaun tabung haji. Ini dia impian seorang ibu yang membuat simpanan RM10 sebulan untuk 10 orang anaknya, dan mereka ini 10 adik-beradik ini tunai haji bersama-sama. Jasa ibu ni simpan untuk anak-anak dia kan. Sampai ibu dan ayah kita ni, siapalah kita untuk hari ini, sebab setiap langkah kita ni adalah hasil doa dan juga pengorbanan mereka yang tak pernah henti-henti, yang saling orang kata sentiasa ingat akan kita ni anak-anak. Buat apa pun anak-anak lah jadi utamaan. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai, kerana kasih mereka hanya hadir sekali seumur hidup. Hargailah selagi ada, sayangilah selagi bernyawa.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
4: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

menggenggam bahagia Sufian Suhaimi. 11.39 minit pagi, selepas ini kita akan dapat sama-sama ikuti ringkas 12 tengah hari dari Angkasa Puri Kota Media. Okey, ini saya nak kongsikan dengan anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang telah pun mengeluarkan ramalan cuaca Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei dan juga 28 Mei, yang mana untuk pagi 27 Mei dijangkakan ribut petir, juga hujan di beberapa tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan sebahagian di Semenanjung Malaysia, manakala sebelah petangnya juga dijangka ribut petir serta hujan juga di Perlis, Kedah dan Kelantan serta Terengganu. Malam diramalkan tiada hujan. Itu untuk pada 27 Mei 2026, manakala ramalan cuaca pada 28 Mei pula, pada sebelah paginya Perlis, wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak, dan petang juga turut melibatkan negeri Perlis serta malam tiada hujan. Ini ramalan ataupun tinjauan cuaca untuk Hari Raya Aidiladha yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada 27 dan juga 28 Mei 2026. Okey, sama-sama kita tengoklah, mungkin kalau ada yang nak orang kata nak tengok keadaan ramalan cuaca, boleh ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kalau nak tengok pergerakan perjalanan waktu ini, boleh tengok di CCTV Lembaga Lebuh Raya Malaysia Plus sendiri, ada mengeluarkan CCTV untuk pergerakan perjalanan dan juga perancangan perjalanan untuk anda yang nak memulakan perjalanan balik kampung. Jadi rancanglah dengan sebaik mungkin, dan pastikan kalau nak naik kenderaan tu, yang paling penting sekali adalah doa naik kenderaan. Itu yang paling utama. Jom terus layan Perlis FM 102.9.

Baik, selepas ini kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri Kota Media. Dan sebelum itu, saudara, mengenai bekalan ternakan korban mencukupi untuk Aidiladha tahun ini, yang mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Walau bagaimanapun, menurut kementerian tersebut, ia menyarankan agar orang ramai sentiasa merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban yang dikeluarkan sebagai rujukan asas bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban berjalan dengan lancar dan juga mematuhi standard yang telah ditetapkan.

segitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian, kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik, meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat, susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem, iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan, yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24
4.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit. Dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, tren ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima,
alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient probe iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian.
Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara taklimat krisis bekalan global bersama-sama dengan yang berhormat Amal Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi dari Pejabat Perdana Menteri. Waktu sekarang dah pun 12.30 minit tengah hari, kembali semula bersama-sama di Perlis FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: 102.9

Okey, 12.38 minit tengah hari, saudara. Selepas ini pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas itu bersama-sama dalam Hangat Lit sampai pukul 2 petang nanti. Dan waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.18 minit tengah hari. Jom kita terus lagi layan balasan janji palsu Mulion di 102.9.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Malaysia FM, serasi denganku.

Baik, selepas ini kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selalunya kita akan dalam perjalanan kita tu, kita akan melihat pelbagai peristiwa dan juga pelbagai sejarah dan juga nilai yang boleh kita ambil sebagai iktibar dan juga sebagai pedoman untuk kita. Yang baik itu kita ambil, yang tak baik itu kita letak ke tepi, kan. Tapi bila kita mula menghargai perjalanan kehidupan kita ni, kita akan sedar sebenarnya dunia kita ni kan terlalu indah untuk dilepaskan begitu saja, kan. Ha, dalam perjalanan kita tu kadang-kadang keindahan sebenarnya bukan di destinasi itu, tetapi di sepanjang jalan yang kita lalui bersama dengan siapa.

menjadi host Piala Dunia buat kali ketiga, pernah mara ke suku akhir ketika melanjutkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua enam perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alphonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lays FM, serasi denganku.
1: Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.18 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, takpelah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak boleh lah. Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim. Marlis FM, serasi denganku.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 89.
1: Siwang Karang. Baik, Zadar, dah pun dah 1.34 minit tengah hari. Waktu ini masih lagi bersama-sama di Palis FM 102.9 Jiwang Karat hingga pukul 2 petang nanti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Selepas ini pukul 2 petang, anda akan bersama-sama dengan Bella dan juga Hanama yang akan temani anda dalam hingga pukul 6 petang nanti. Dan insyaAllah saudara, kita akan bersama-sama lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk kesediaan anda terus mendengarkan 1029. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepada semua pendengar Peris FM.
2: Kembali semula bertemu dengan Bella dan juga
0: Hanamoy pada petang ini di dalam Hemoy-Hemoy.
2: Kita enjoy.
0: Apa sempoi? Okay, Bella, sihat kah ini?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Kami bersuara kembali ke udara.
2: Betul.
0: Berdua.
2: Dengar macam ceria je kan, Hanamoy. Sebab apa? Minggu ni almatlulah minggu raya.
0: Ya, betul. Bella dah buat ketupat ke?
2: Ya, buatlah tunjuk-tunjuk sikit. Adalah beda tunjuk. Kenapa bergerak tu pintu tu?
0: Kenapa?
2: Ya Allah, terkejut. Lepas tu kan,
0: kuih raya dah dah.
2: Itulah yang ambil yang tadi atas meja tadi.
0: Hak yang Syafiq bagi tu.
2: Ada moi satu, Bella satu.
0: Alhamdulillah.
2: Orang tak mau kan. Orang tak mau kita ambil.
0: Set silap tu daripada kaya puasa apa?
2: Yalah, betul. Bukannya dia heran pun. Jadi Hana Moi, kita akan bersama di ruangan Hemo-Hemo ini.
0: Betul.
2: Sampai pukul 6 petang saat ni.
0: Dan apa istimewa hari ni, Bella?
2: Apa dia tu, Hana Moi?
0: Kita ada ruangan apa yang gelak, apa yang tepuk-tepuk tangan tu?
2: Siapa yang tepuk tangan ni?
0: Belum lagi, belum lagi masa. Kita tak sebut lagi apakah istimewanya hari ni.
2: Dia boleh baca.
0: Dia boleh tahu dah. Kita ada ruangan 80-90 pilihan 80-90 dan juga kita ada segmen istimewa.
2: Baik.
0: Di ruangan 80-90-an tu.
2: Apakah ceritanya, Hanamoy?
0: Okay, kepada pendengar setia Peris FM kita hari ni. Kita nak buat satu kontes.
2: Baik.
0: Ya, Syafiq. Nak ke mana tu?
2: Dia macam-macam, hai. Dia seperti lalat yang hinggap di mana-mana saja. Lalat pun boleh.
0: Berbalik semula, Bella. Kita kepada kontes kita
2: apa
0: hari
2: ni. Apa sal ni? Dia ni saja. Dia nak masuk ke, Hanamoy?
0: Okay, dia nak trio dengan kita hari ni.
2: Betul.
0: Boleh Syafiq ambil mic?
2: Dia ni.
0: Okay, Bella, kita nak cerita sikit berkenaan dengan apakah yang kita nak buat hari ni dengan bersama dengan pendengar Peris FM kita hari ni.
2: Betul.
0: Okay, kepada anda semua.
2: Baik.
0: Sebentar lagi kita akan adakan satu kontes. Sambung lagu.
2: Sambung lagu.
0: Sambung
2: nak tengok
0: lagu.
2: Tak contohnya macam mana? Hanamoy akan tunjuk contoh sat lagi.
0: Sat lagi.
2: Sat lagi tau. Tapi kalau nak tahu kena tunggu.
0: Betul.
2: Terus setiap benda makan Peris FM dia nak jual nombor ada no?
0: Ya. Tapi sat lagi kita bagi nombor telefon siap-siap.
2: Betul.
0: Save dekat nombornya. Boleh telefon di melalui talian 04-970-8888. Nak ulang balik.
2: Itu dia, ulang
0: 04-970-8888. Kejap lagi.
2: Itu dia.
0: Get ready dekat telefon tu.
2: Ya.
0: Boleh dah. Bila
2: jam
0: Bella
2: kedua
0: kata,
2: nanti tau.
0: Pada jam kedua nanti. Bella kata on je.
2: Kenalah buat seperti Hanamoy yang akan tunjuk sekejap lagi.
0: Ya, kejap lagi kita bagi
2: semuanya
0: contoh.
2: Semuanya sepas ini tau. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan
0: Peris FM.
2: Serasi dengan ku.
0: Cik.

0: Itu dia Hanamoy. Kita ya, pun dah nak mampiri ke pukul 2.30 minit petang. Bagaimanakah caranya untuk mendengar-mendengar kita menyertai program yang kita akan adakan jam yang kedua
1: segment
0: nanti?
1: Segmen sebentar nanti. Ya. Okay. Kontes kita, Bella. Aha, okay. Contohnya, kita akan pilih lagu untuk pendengar kita.
0: Baik.
1: Jadinya kena reda lah ya.
0: Contohnya,
1: okay, kita bagi satu contoh.
0: Contohnya lagu macam ni, contoh macam Bella dengan Hanamoy akan memberikan satu lagu.
1: Lagu, okay. Jadi pendengar kita akan dengar dan kami akan stop dekat lirik lagu tertentu.
0: Ya, betul.
1: Dan pendengar kita perlu menyambung.
0: Betul. Dia pun akan diberikan masa untuk mendengar seketika. Pastikan lagu tersebut 80-an, 90-an lah.
1: Ya, betul.
0: Lepas tu mendengar seketika mungkin dalam 30 saat.
1: Ya. Kemudian
0: kena sambung. Ataupun 60 saat. Lepas tu sambung kan.
1: Betul lah.
0: Dan cara penyertaan program tu macam ni lah. Kita akan bagi satu lagu. Contoh lagu ni.

0: Balda cintaku. Okay, sudah. Jadi sambung.
1: Boleh.
0: Siapa yang dapat menyanyi dan sambung dengan lirik yang betul?
1: Okay.
0: Akan menerima hadiah yang bertuah kepada pemanggil kita yang bertuah.
1: Apakah hadiahnya, Hanamun?
0: Satu
1: bentuk
0: berupa voucher.
1: Baik.
0: Dan kedua adalah mini radio.
1: Maknanya kita perlukan
0: dua pemanggil.
1: Dua pemanggil
0: yang terawal.
1: Tidak kisah macam mana pun suara anda. Janji lirik tu pastikan tepat,
0: betul.
1: Kena. Dan tiada satu perkataan pun yang salah. Tiada satu pun yang tertinggal.
0: Betul. Yang penting nyanyi tak kisahlah kan suara macam mana pun.
1: Betul.
0: Yang penting jangan mengeja je.
1: Tidak boleh.
0: Jangan mengeja je. Okey, dan kita akan tengok baik-baik lirik tu tepat. Dikira sebagai pemenang.
1: Betul. Jadi kita akan kembali semasa-masa ini. Anda jangan pergi mana-mana. Terus setia temankan Bella dan juga
0: Hanamoy di dalam Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapas Sempoy Perlis FM.
1: Terima kasih denganku.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Cius, awak ni semua tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
4: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
5: Pakat Dengar Hukum.
6: Usaha penerusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Bella, kembali semula kita ke Perlis FM.
1: Kak Mas, kita baru saja jenuh tak
0: sadi. Hai Kak Mas.
1: Itu dia tak pasal mana-mana. Sebab apa? Rally.
0: Betul.
1: Anamoy, kita nak dekat pukul 3 dah.
0: Betul, ada apa pukul 3 ni? Bella, saat lagi
1: pukul
0: ni
1: pukul 3 kita ada Ringkas 3 Petang menerusi Nasional FM. Patah yeah. Balik Mai. Betul. Bersama Bella dan juga Anamoy.
0: Ya yeah.
1: Di ruangan pilihan 80-90. Tapi betul. Hari ini istimewa sikit. Sebenarnya Hari Raya Aidiladha. Kita nak raikan pendengar-pendengar kita.
0: Betul.
1: Yang baru sampai ke Negeri Perlis. Untuk apa Hanamoy?
0: Okey, boleh join kontes yang kami akan buat kejap lagi. Apakah kontesnya? Tadi kita dah explain. Sebentar lagi lepas berita ringkas, kita akan tunjuk contoh lagi Bella.
1: Ya,
0: tapi yang pasti hadiah memang mantap.
1: Kalau nak tahu kena tengok Facebook Live SFM bersama Bella dan juga Hanamoy. Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan kami di mana jua anda berada.
0: Yeah.
1: Ruangan
0: hewan-hewan.
1: Kita enjoy.
0: Kapa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, pergerakan harga barangan makanan utama ketika ini berada dalam julat negatif 2% hingga 3.6%. Dalam sesi taklimat krisis bekalan global, beliau menjelaskan kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Orang ramai turut dinasihatkan menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian lebih bijak. Bekalan kelapa di Terengganu dijamin mencukupi sepanjang perayaan Aidiladha. Pengarah Farma Terengganu, Muhammad Fadli Hassan berkata, persediaan awal turut dilakukan bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan. Katanya Farma bersedia melaksanakan langkah intervensi termasuk mendapatkan bekalan tambahan dari pusat operasi di Batu Pahat Johor sekiranya diperlukan. Operasi mencari dan penyelamat SAR dua pendaki yang terkandas di laluan Gunung Batu Putih Tapah dipergiat dengan bantuan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak. Pengarahnya, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi medevac menggunakan helikopter memberi keutamaan membawa keluar mangsa lelaki Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun, yang dilaporkan mengalami sesak nafas serta muntah darah. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan mangsa wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang cedera di kaki. Proton Emas terus menerajui pasaran kenderaan elektrik EV negara dengan pegangan pasaran 26.4%. Menurut TA Securities Holdings Berhad, data pendaftaran JPJ menunjukkan pendaftaran EV meningkat 25% kepada 5,900 unit pada bulan lepas dan melonjak 103.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Secara kumulatif, pendaftaran EV bagi 4 bulan pertama tahun ini meningkat 110.8% kepada 20,500 unit. Luar negara, bekas pengurusi 7NI Holdings, Toshifumi Suzuki meninggal dunia pada usia 93 tahun akibat komplikasi jantung pada 18 Mei lalu. Suzuki dikenali sebagai individu yang membuka kedai semerdeka pertama 7-Eleven di Jepun pada 1974 sebelum mengembangkan perniagaan itu menjadi rangkaian kedai semerdeka terbesar dunia. Beliau turut digelar sebagai bapa kedai semerdeka di Jepun susulan kejayaannya membangunkan jenama berkenaan di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dia masak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ni. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta hit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

0: kembali semula bersama dengan Hana dan juga Bella.
1: Ia hadir ruangan ini yang dipanggil pilihan 8.

0: kampung sendiri.
1: Yeah.
0: Selalu kita dengar lagu layan kan, pemindah lagu dan sebagainya. Minggu ni anda nyanyi sendiri dan depok pula layan suara anda.
1: Ya, betul.
0: Nak tunjuk contoh sikit kan?
1: Kita bagi contoh sikit. Tadi mungkin kita dah tunjuk. Ini kita tunjuk satu lagi contoh.
0: Betul. Contoh tu sama je macam tadi. Kalau tadi kita dengar Hana Moy sambung contohnya, iaitu lagu Madam Berhela.
1: Hana Moy ke tadi?
0: Hana Moy. Itulah Hana Moy tadi. Kita petik jari Hana Moy.
1: Bukan
0: Ya.
1: Hana Moy. Siapa kan menyanyi tadi?
0: Tapi sebenarnya cara dia begini. Kita bagi satu lagu bagi pendengar-pendengar kita layan mungkin 1 minit 30 saat macam tu.
1: Ya, betul.
0: Lepas tu baru mereka sambung. Jom kita layan seketika.
1: Okey, boleh.

0: Ya, kita Bella dah masuk bahagian pertama untuk kita wawarkan kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan perkara yang kita wawarkan daripada tadi
1: berkenaan dengan kontes sambung lagu.
0: Ya, kita dah ada pemanggil yang pertama yang nak cuba-cuba nasib.
1: Betul.
0: Manalah takut jadi rezeki sebenar dengan Hari Raya Aidiladha ni kan. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa yang cakap ni?
2: Adilia.
0: Terima kasih Adilia sudi menelpon kami. Jadi ada Adilia dah bersedia untuk sambung lagu.
2: Cuba sama lagi kita.
1: Boleh. Okey.
0: Okey, sebenarnya kita akan pasang dalam 2-3 minit lagu ni.
1: Betul.
0: Kemudian Adilia sambung. Boleh?
1: Boleh Adilia.
2: Boleh.
0: Okay, baik, kita akan mulakan sekarang lagu yang bertajuk Berdiri Bunuh Ramaku. Tak tahu lagi nak monti kat mana. Adilia bersedia sahaja.

0: begini.
1: Itu ya faham.
0: Sambunglah satu orang ke belum pertubuhan keringat membasah bumi di penjara terkurung terhukum hanya bertemankan sepi. Ha.
1: Kalau boleh dua rangkap
0: lagi cantik. Ha, tu serangkap. Contoh Hana buat tu serangkap.
1: Betul. Ha,
0: kalau dua rangkap dalam maksudnya rima tu betul, lirik lagu tu betul,
1: kena
0: itulah dia pemenang yang kita cari
1: betul
0: hari ini.
1: Jadi Hana Moy, apakah nombor yang boleh mereka hubungi kita?
0: Ya, nombornya adalah 04 970 8888.
1: Itu nombornya, boleh telefon sekarang.
0: Ya, sekarang tau, sekarang.
1: Kalau anda ada jawapannya untuk lirik yang seterusnya,
0: tak sedap tak apa, yang penting betul lirik tu. Kita bagi hadiah baik punya.
1: Jadi sementara kita nak menunggu pemanggil seterusnya, kita nak layan terus lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris ini, Tiara.
0: Jom layan.

Baiklah kawan-kawan, kita ada pemanggil yang seterusnya untuk kita dengarkan suaranya. Jom layan lagu Tiara. Bila-bila masa saja kita akan senyap-sunyikan dan anda sambung.

0: Baiklah, Hanama, kita dah terima pemanggil yang seterusnya. Yeah. Siapa yang berada di talian waktu ini? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Wanita lagi.
0: Wanita.
2: Nyanyi lagu ni. Dah lelaki ni.
0: Dalam sibuk membuat persiapan Hari Raya Aidiladha kan?
2: Siapa di talian tu?
1: Yaza.
2: Yaza. Cantik. Kita macam kenal ni.
0: Macam kenal kan? Okay.
2: Apakah lagu?
0: Okey, baik. Yaza dah sedia ya dengan lagu yang kita akan pasang kejap lagi. Boleh ke Yaza?
1: InsyaAllah.
0: Jadi Yaza akan dengarkan lagu itu dalam lebih kurang 60 saat ataupun lebih. Okay. Kemudian Yaza akan sambung setelah kita senyap sunyikan. Jom kita nak layan seketika lagu yang kita nak Yaza nyanyikan. Lagu yang bertajuk Kerana Budiku Jatuh Hati.
2: Boleh kah?
1: Okey, boleh.
0: Okey, bersedia dari sekarang ya.

Entah apakah gerangan di jiwa, hendak ku tinggal tiada berdaya.

0: Aku jatuh hati kepadamu kini, cinta bersemi.
1: Pemenang kita.
2: Ha, terima kasih Yaza. Itu dia.
1: Terbaiklah. Terbaik. Ini dia pemenang kita. Terima kasih.
2: Terima kasih Yaza Sudi. Sambung lagu bersama dengan kami.
1: Nanti,
2: assalamualaikum.
1: Nanti kirim hadiah dengan Ana, okey?
2: Baik.
1: Okay. Itu dia. Tanya Kak Yaza. Assalamualaikum.
2: Sedap suasana kan.
3: Perempuan juga.
1: Orang Johor. Orang Johor ni. Orang Johor ni.
2: Terima kasih anda sudi sambung lagu bersama dengan kami di Play FM. Makna kata Hana Moy,
1: yeah,
2: kita dah dapat dua pemenang kita.
1: Ya, yeah, betul.
2: Yang pertama tadi bernama Adilia.
1: Dan yang kedua ini bernama Yaza.
2: Kedua-duanya hebat. Kedua-duanya merupakan wanita. Dan tahniah kepada kedua-duanya.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kalau anda yang terlepas peluangnya,
1: betul,
2: jangan risau, kita ada lagi
1: minggu depan. InsyaAllah.
2: Minggu depan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan pilihan 80-90. Tapi kita nak layan lagi,
1: sambung lagu.
2: Sambung lagu. Kita nak layan lagi lagu seterusnya. Yang mungkin anda rasa tak puas.
1: Betul?
2: Lagu ini
1: kita bagi full song.
2: Yang dinyanyikan oleh Yaza tadi.
1: Ya, betul. Itu pun dah sedap dah.
2: Lagi tak puas
1: lah. Lagi tak puas nak. Biar nyanyi semua rangkap.
2: Ya, betul tu. Terus layan. Hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
2: Kapa Sempa
1: Pilih Sempa.

0: dengarkan kami di mana jua anda berada.
1: Ya, di 102.9 MHz.
0: Bertemakan Bella dan juga
1: Hana. Mai. Hilang dah. Seronok tadi. Tengok, seronok tadi. Dia pun semangat. Kita pun semangat juga kan.
0: Berbut-berbut. Apa dengar-dengar kita di talian.
1: Betul.
0: Untuk sambung lagu Al-Maklum lah. Hadiah pun menarik.
1: Ya. Yeah. Nanti anda akan jalan tengok kat sini. Mai Suki. Dan juga Perlis FM.
0: Kedua-duanya hadiah menarik.
1: Kalau nak lagi ni, kena tunggu minggu depan. Yeah. Kalau nak lagi dua hadiah ni.
0: Betul. Kena terus setia berteman ke Perlis FM. Manalah tahu kok penyampai-penyampai yang lain buka juga kontes.
1: Yeah.
0: Tapi mungkin berupa yang lain pula.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kena, kena nyanyi tawil penuh ke
1: penuh. Mana kita tahu. Kan, mana nak tahu. Ataupun teka ke, teka umur DJ ke.
0: Lagi padu kali tu kan. Apa kita nak tunaikan lagu seterusnya pilihan 80-90 yang diminta oleh Tok Wan Chin kita. Tok Wan Chin katanya nak dengarkan lagu versi dangdut satu.
1: Gali. Sikit dah.
0: Lagi Tok Wan Chin nak sambung.
1: Ya, betul. Tok Wan minggu depan pula Tok Wan Chin.
0: Apa pun terus setia bertemu ke hemo.
1: Kita enjoy.
0: Apa simpul.
1: Boleh sama.
0: Masih dengan itu.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

0: Hanamo. Kita dah masuk jam yang ketiga waktu ini di ruangan Hemoh-Hemoh. Masih lagi di ruangan pilihan 80-90. Kalau tadi kita dah rancak sama-sama dah bersama dengan pendengar-pendengar kita yang sudi menelipun untuk sambung lagu.
1: Ya, betul. Pendengar-pendengar setiap kan? Perlis FM kita ni semua sporting
0: Terima kasih banyak. Tahniah kepada semua pemenang-pemenang.
1: Ya, betul.
0: Jam ini kita masih lagi nak layan lagu-lagu permintaan anda. Betul. Tapi sebelum tu, Hanamo nampaknya ada sesuatu yang nak dihebahkan.
1: Betul, kita nak sampaikan kepada semua pendengar Perlis FM hari ini berkenaan dengan hebahan. Dimaklumkan bahawa pelaksanaan solat sunat Aidiladha 1447 Hijriah di seluruh negeri Perlis adalah digalakkan untuk dilaksanakan di tanah lapang atau musolah bermula sekitar jam 7.45 minit pagi hingga 8.15 minit pagi, tertakluk kepada keputusan jawatankuasa kariah masing-masing. Sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan, solat akan dilaksanakan di dalam Masjid Kariah pada jam 8.15 minit pagi. Bagi Kariah Kota Raja Arau pula, solat sunat Aidiladha akan diadakan di dataran Istiadat Istana Arau pada jam 8 pagi. Jika cuaca tidak sesuai, solat akan dipindahkan ke ruang solat Masjid Negeri Arau. Orang ramai juga dinasihatkan agar sentiasa mematuhi segala ketetapan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Sepenuh Aidiladha yang mulia ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadah, menghayati pengorbanan serta mengeratkan ukhuwah sesama insan. Daripada seluruh warga Perlis FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah.
0: Itu dia. Kepada yang terlepas dengarkan, jangan risau. Kita akan setiasa wawalkan kepada anda. Hebahan-hebahan ini akan memudahkan rakyat negeri Perlis menyambut Hari Raya Aidiladha dengan tenang dan juga ceria bersama keluarga masing-masing. Tapi apa pun, kita nak ucapkan kepada Saidi Kola yang berada di Kuala Perlis. Nak ucapkan selamat bertugas kepada DJ berdua. Berdua maneh katanya.
1: Jangan puji
0: banyak. Duit raya nak pergi ke?
1: Duit raya.
0: Kau yang kaya. Apa, kita nak layan lagu Mutiara.
1: Kita layan Mutiara.
0: Iya.

0: Hana Moy.
1: Ya, Bella.
0: Kita dah sampai hujung pilihan 80-90 untuk edisi hari ini. Hari Isnin kita 25 Mei 2026.
1: Ya, betul. Sedih, ya?
0: Ya.
1: Mesti ada apa? Lagi yang duk request lagi. Ha, kita tak boleh nak tunaikan semua.
0: Betul. Tapi apa pun, anda memang terbaik di mana jawab ada, no?
1: Betul.
0: Layan pilihan 80-90 bersama dengan Bella dan juga
1: Hana Moy.
0: Tapi kita ada juga permintaan yang terakhir sebelum kita nak mengakhiri slot
1: kita
0: ini.
1: Nak mengakhiri.
0: Edisi hari Isnin pada hari ini. Siapakah gerangannya?
1: Okey, kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Ikman, Wan dan siapa seorang lagi
0: Ikman,
1: kawannya?
0: Wan dan kawannya.
1: Dan kawannya. Yang tadi tu baru lepas cuci-cuci tu.
0: Ya, terima kasih lah.
1: Terima kasih lah abang-abang kita tu. Kalau tak ada mereka, siapa lah nak buat maintenance kat dalam konti
0: betul.
1: Ni kan?
0: Betul. Terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi Bella dan juga
1: Hana
0: di ruangan yang sama pilihan 80-90 minggu depan pula.
1: Dan jangan tunggu nanti. Nanti tunggu.
0: Ya.
1: Kita akan ada hadiah menarik untuk minggu depan.
0: Tahu, kena terus setiap bertemankan Pelis FM di mana anda berada. Jam 4.30 minit petang. Dengarkan berita bersama dengan
1: Hana Moy.
0: Ya, jangan pergi mana-mana. Terus layan Pelis FM.
1: Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nofahana Sidik dalam berita Perlis FM. 120 ekor lembu diagihkan Kerajaan Negeri Perlis sempena sambutan Aidiladha Rabu ini. Inisiatif ini mencerminkan semangat kerjasama, perpaduan dan nilai kebajikan yang sentiasa menjadi teras dalam memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, agensi serta masyarakat serta kesejahteraan rakyat Perlis. Menurut Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah, kesemua lembu korban diagihkan kepada setiap parlimen 15 kawasan Dewan Undangan Negeri, Ketua Jabatan Negeri serta Persekutuan dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSUK bagi tujuan pelaksanaan ibadah korban dan pengagihan kepada golongan yang memerlukan. Tambah beliau, ibadah korban bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, sebaliknya menjadi lambang keikhlasan, pengorbanan dan kebersamaan dalam masyarakat. Beliau memaklumkan pada majlis penyerahan sumbangan lembu korban, Kerajaan Negeri Perlis bertempat di Abdullah Nayan Fellot, Padang Besar. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah agar Banjaran Nakawan terus dipelihara sebagai nadi bumi Perlis, lambang keindahan alam semula jadi serta kekuatan warisan negeri untuk generasi kini dan akan datang. Baginda berharap agar segala usaha pemuliharaan dan pembangunan lestari yang dilaksanakan mampu membawa manfaat berpanjangan kepada rakyat serta mengangkat Perlis sebagai destinasi ekoperlancongan bertaraf dunia. Demikian ucapan Tuanku Raja Perlis yang dibacakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin yang mewakili baginda sempena pelancaran penerbitan dan dokumentari Nakawan The Living Soul of Perlis di Kangar. Turut berangkat ialah Raja Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil. Tambah baginda, usaha dokumentasi ini juga memainkan peranan penting bagi memastikan warisan ilmu dan kisahnya terus direkodkan serta diwariskan kepada generasi masa hadapan. Pasukan VAT69A muncul Johan kategori terbuka antarabangsa Kejohanan Tarik Tali Kelab Antarabangsa 2026 pada Festival Rakyat 3.0 di Kuala Perlis sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM30,000. Tempat kedua dimenangi pasukan Blue Tiger yang membawa pulang wang tunai RM8,000 manakala tempat ketiga diraih pasukan Selfire dengan meraih hadiah wang tunai RM5,000. Penganjuran kejohanan kali ini berlangsung meriah dengan penyertaan 24 kelab tarik tali dari dalam dan luar negara. Kejohanan tersebut juga akan diperhebatkan lagi tahun hadapan memandangkan penganjuran kali ini turut bertembung dengan kejohanan antarabangsa yang berlangsung di Belanda. 70 pemain golf amatur dari seluruh negara memeriahkan kejohanan Syarikat Air Perlis SAP Perlis Amatur Open Championship 2026 yang berlangsung di Kelab Golf Putra KGP Perlis, Sungai Batu Pahat. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin yang juga merangkap Presiden KGP Perlis berkenan berangkat menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan anjuran Kelab Golf Putra KGP Perlis itu dengan kerjasama Malaysia Golf Association MGA yang berlangsung bermula 21 hingga 24 Mei 2026. Kategori terbuka lelaki telah dimenangi oleh pemain kebangsaan Nor Hakim Nor Hadi, manakala kategori terbuka wanita pula diungguli oleh Nor Liana Yasmin. Penganjuran kejohanan ini secara tidak langsung berjaya mempromosikan Perlis sebagai destinasi pelancongan sukan yang berpotensi di samping menyerlahkan keunikan hospitaliti dan keramahan masyarakat negeri ini kepada para pengunjung dari seluruh negara. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar ni Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat adanya. Baik Ustaz. Nak tanya ni Ustaz.
2: Ya. Yeah.
1: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupa lah cerita dia tu.
2: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi, berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah, memang sah. Cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok, perbuatan Nabi ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali dia basuh. Ada pula riwayat marratain, marratain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
1: Ya, tiga kali untuk sempurna, Ustaz. No?
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
2: Sama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merupakan orang yang telah ditentukan takdirnya oleh Allah. Allah telah mencipta segala perjalanan kehidupan kita daripada sejak kita kecil hinggalah kita meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, serahkan takdir kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Yakin, seberapa berat pun kehidupan kita pada hari ini, seberapa besar pun ujian yang Allah timpakan kepada kita, Allah pernah bersama dengan kita lah sebelum ni. Kalaulah sebelum ini Allah pernah bersama dengan kita, kita pasti kali ini Allah tetap ada dengan kita. Kenapa? Sebab kita adalah hamba-Nya. Allah yang mengaturkan segalanya untuk kita, tuan-tuan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Dua kali Allah sebut dalam Al-Quran, setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Kita tengah susah ke? Kita tengah ada masalah ke? Kita tengah kecewa ke? Kita tengah sedih ke? Bermakna tuan-tuan, tidak lama lagi ada kegembiraan yang Allah akan sampaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah hamba-Nya. Tugas kita adalah melaksanakan segala perintah-Nya. Tugas kita berusaha sebaik yang mungkin. Tugas kita melakukan sehabis yang baik supaya tuan-tuan kita mampu untuk menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah dan yakinlah Allah tidak pernah mensia-siakan segala usaha dan doa kita. Orang yang berjaya adalah orang yang bukan sekadar mempunyai niat, bukan sekadar mempunyai hasrat. Kita bukan angan-angan Mak Jenin, tapi kita adalah orang yang ada niat, kemudian kita melakukan dengan action, kemudian kita akan berusaha sebaik yang mungkin untuk mencapainya, dan akhir sekali barulah kita akan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, seorang hamba yang baik tak akan mampu melakukan sesuatu perkara melainkan memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah dengan keberkatan dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita akan berjaya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tak hebat tuan-tuan. Kita tak kuat, kita terlalu lemah untuk menghadapi segala ujian yang Allah bentangkan di hadapan kita. Tapi kita menjadi sangat luar biasa dan kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan bila mana tuan-tuan kekuatan itu datang daripada Allah. Hamba yang baik akan sentiasa taat kepada Tuhannya. Hamba yang baik akan sentiasa memohon maaf sekiranya melakukan kesilapan. Dengan itu yang akan menyebabkan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita jadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang taat. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: rupanya dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Ha, mulai hari ini kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjemaah. Ha, esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya dan hari-hari yang berlalu. 1%, 1% kita menang. Salam dari UEM Padu Verstyle Semasa.
1: Ustaz, habak sah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oh, jumpa Ustaz ni, kita nak tanya lah kita ni.
3: Ya, ya.
2: Kan? Di kesempatan yang ada ni kita nak tanya ni, kita balik bab solat ni Ustaz. Tadi saya ni, tadi ni solat, selesai solat sampai tahiyat akhir dah. Puk magam pula Ustaz, buat hal dah pula. Tak tahu makan apa tadi ni. Lepas tu kalut punya kalut, nak main nak bagi salam. Saya bagi salam, assalamualaikum sekali. Terus tak ada lah, saya pergi kita nak Ustaz. Ni salam ni macam mana cara untuk bagi salam yang sesuai ketika kita dalam keadaan orang kata apa, emergency.
3: Jarang sebenarnya jumpa orang yang jujur macam diri Ustaz Zali ni. Sebab selalu saya dapat soalan, dia akan kata kawan saya tanya. Padahal diri dia bukan kawan dia. Okey, berkaitan bagi salam, kita kena ketahui salam dalam solat yang wajibnya salam yang pertama. Okey, kita bezakan yang mana sunnah, yang mana fardu ketika bagi salam.
2: Ya, ya.
3: Yang fardu lah, yang wajibnya assalamualaikum. Dekat mim saja, itu yang wajib. Sunnahnya warahmatullah. Itu yang mana kita katakan warahmatullah sunnah. Yang wajibnya assalamualaikum. Tapi kita ketika solat, kalau kita bukan emergency, kita buat habis lah. Tapi kalau dalam keadaan emergency sangat ni, tak tahan nak keluar lah. Kalau kita sebut assalamualaikum pun sah dah solat kita. Berpaling ke kanan, berpaling ke kanan merupakan sunnah. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan iltifat, waktu bagi salam kalau kita berpaling ke kanan itu sunnah, itu bukan wajib. Cuma kadang-kadang ada kita salah faham, kita ingat berpaling ke kanan wajib. Tak, berpaling ke kanan atau ke kiri merupakan sunnah menurut Imam Nawawi dan juga ulama mazhab Syafi'i. Adapun yang wajibnya assalamualaikum, itu yang wajib. Warahmatullah sunnah. Jadi kalau kita dalam keadaan emergency, katakanlah kalau sebut assalamualaikum dalam keadaan tengok depan saja pun sah dah. Ha, tapi kalau kita yang biasa ni nak dapat pahala sunnah, kita buatlah yang wajib dan sunnah. Kita buat semua sampai habis lah,
2: yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullah. Kita buat semua, kita tengok kanan dan tengok kiri, kita buat semua lah sampai habis. Itu kalau kita normal. Kalau emergency sangat, sebut yang tadi kita kata assalamualaikum, itu pun sah dah,
2: yeah. Jadi sah lah solat saya tadi tu.
3: Ha, sah dah, tak salah.
2: Oh, lega.
1: Alhamdulillah, Hanamoy. Dah ya, pun kita dengarkan bersama tadi pelbagai perkongsian menarik di ruangan Momentum UAM dan juga Ustaz Habang Sat.
4: Ya.
1: Setelah kita dengarkan azan yang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis, jam 4.42 minit petang tadi.
4: Ya, betul.
1: Dan sekali lagi kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar kita, Hanamoy, berkenaan dengan sesuatu hebahan terkini berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha di negeri Perlis. Silakan, okay. Hanamoy.
4: Baiklah, berkenaan dengan solat sunat Aidiladha 1447 Hijrah di seluruh negeri Perlis, okey, adalah digalakkan untuk dilaksanakan di tanah lapang atau musola bermula sekitar jam 7.45 minit pagi hingga 8.15 minit pagi, tertakluk kepada keputusan jawatankuasa kariah masing-masing. Sekiranya cuaca tidak mengizinkan, solat akan dilaksanakan di dalam masjid kariah pada jam 8.15 minit pagi. Bagi kariah Kota Raja Arau pula, solat sunat Aidiladha akan diadakan di dataran istiadat Istana Arau pada jam 8 pagi. Jika cuaca tidak sesuai, solat akan dipindahkan ke ruang solat Masjid Negeri Arau. Orang ramai juga dinasihatkan agar sentiasa mematuhi segala ketetapan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ha, ingat tu, ha, kita pun dah wawarkan jam bila, waktu bila, di mana. Semoga memberi informasi itu, ya, sampai kepada rakyat negeri Perlis kita.
1: Sambil-sambil anda membuat persiapan Hari Raya Aidiladha, sambil-sambil dengarkan Perlis FM, tepat jam 5 petang kita akan ikuti sama-sama Ringkas 5 Petang menerusi
4: National FM.
1: Terus layan hemoy-hemoy.
4: Kita enjoy.
1: Apa sempang
4: Perlis FM.
1: Terima kasih.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia semua pendengar Perlis FM. Sebentar tadi kita dah mengikuti berita utama jam 5 petang menerusi National FM. Dan kini sebentar lagi kita akan mengikuti siaran ulangan Pakat Dengar Hukum
0: yang akan kita siarkan sebentar saja lagi. Jadi anda jangan pergi mana-mana, kita akan ikuti terlebih dahulu lagu-lagu dakwah tanpa henti hanya untuk anda di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapos Sempoy.
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum yang mana kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahril Syukri, pegawai agama dari Jabatan Mufti Negeri Perlis, dengan topik untuk hari ini, hukum hakam korban. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat no?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Untuk topik hari ini, hukum hakam korban, mungkin Ustaz boleh mulakan, silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih banyak pada DJ Az. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahumma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pada hari Jumaat ini yang bersamaan pula dengan kita berada pada hari-hari yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah pada 10 hari yang paling awal di bulan Zulhijjah, ataupun kita boleh faham juga ini adalah hujung tahun dalam kalendar Hijri kita, yang mana tidak adalah seperti mana yang disebut oleh baginda alaihi salatu wassalam, tidak adalah mana-mana waktu amalan soleh itu sangatlah terbaik untuk bersungguh-sungguh dilakukan nak dibandingkan dengan hari-hari 10 Zulhijjah ini, termasuk dalam perbincangan kita, iaitulah yang terkait dengan hukum hakam ibadah korban. Jadi untuk kita tidak membuang masa, kita terus kepada perbincangan kita. Pertama, bila kita sebut melakukan korban tu disebut dalam bahasa Arab al-adhiyah. Ada beberapa lah perkataan yang berbeza sedikit sebanyak barisnya, yang kita sebut udhiyah, idhiyah, dhiyah ataupun adha. Semua tu melambangkan seseorang melakukan ibadah korban, itu dipanggil. Yang mana al-adhiyah ialah nama ataupun kita kata haiwan ternakan yang akan kita sembelih pada hari korban 10 Zulhijjah sehinggalah hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa hukum melaksanakan ibadah korban? Ibadah korban ni sunnah, ataupun kita kata dalam takrif hukumnya sunat muakkad, sesuatu yang sangat dituntut, lebih-lebih lagi jika sesiapa yang berkemampuan. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim, baginda alaihi salatu wassalam menyebut, apabila masuk 10 awal hari Zulhijjah dan di kalangan kamu, wa arada ahadukum ay yudhhiya, seseorang di kalangan kamu nak berkorban, nak melaksanakan ibadah korban, maka janganlah dia mengerat rambutnya dan memotong kukunya sedikit pun. Jadi berdasarkan perkataan itu, di kalangan ulama hadis mereka kata dalil ini menyebut bahawa hukumnya bukan wajib korban, tetapi sunat muakkad, sangat dituntut kepada sesiapa yang mampu. Apa kategori haiwan korban yang kita boleh lakukan ini? Haiwan korban yang tu termasuk dalam kategori al-an'am, bahimatil an'am, iaitulah kategori grup haiwan tu daripada unta, lembu, kambing biri-biri, kambing yang biasa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat itu kami syariatkan ibadah sembelihan agar ketika mereka melaksanakan ibadah tersebut, mereka sebut dengan nama Allah di atas rezeki yang dikurniakan kepada mereka daripada bahimatil an'am, binatang ternakan. Jadi haiwan korban ni apa dia kategori dia? Unta, lembu, kambing biri-biri, kambing biasa. Haiwan korban yang mana paling afdal? Yang paling afdal apabila disebut dalam nas hadis, antaranya riwayat At-Tirmidzi dari Imam An-Nasa'i, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kami bersama dengan Nabi SAW dan masuklah waktu itu tempoh waktu nak berkorban, melaksanakan ibadah korban. Jadi kami berkongsi seekor unta untuk 10 orang, seekor lembu untuk 7 orang, yang kita panggil satu tompok, dua tompok tu, itu maksud dia. Jadi kalau listnya yang paling afdal itu unta, kemudian lembu, kemudian kambing. Jadi kadar minimum untuk kita melakukan ibadah korban ni macam mana? Ibadah korban ni dikira terlaksana ibadah korban itu, pertama seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibn Majah, cukup dengan seekor kambing ataupun kalau nisbah seekor lembu satu bahagian, satu tumpuk. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW dikatakan, kana ar-rajulu fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah. Seorang lelaki pada zaman baginda alaihi salatu wasalam, dia melaksanakan ibadah korban dengan seekor kambing untuk dirinya dan ahli keluarganya. Jadi kalau seekor unta, lembu dan kambing, dia boleh cover berapa orang kalau nak ibadah korban. Kalau unta, kita boleh pecah pada 10 bahagian, 10 tumpuk. Kalau lembu, 7 tumpuk, 7 bahagian. Kambing, seorang. Seorang mewakili seekor kambing tersebut. Jadi itulah kategori berapa bahagian boleh dibuat bagi setiap seekor haiwan ternakan yang nak dilaksanakan ibadah korban. Waktu kita nak sembelih binatang korban ini, ada tak perkara yang dikira tak boleh buat korban sebab binatang tu ada beberapa masalah seperti kecacatan? Di kalangan ulama mereka bincang perkara ini. Kecacatan yang menyebabkan korban tu tak sah, ada beberapa perkara. Ada 4 jenis yang tidak sah untuk dijadikan korban. Antaranya yang buta sebelah. Buta sebelah memang jelas betul-betul dia buta. Itu kategori cacat. Sakit yang memang terang-terang dah nampak dia sakit, ataupun dia tempang, memang jelas sangat dia jalan tu dah memang sengit, tak stabil, ataupun terlalu kuih sangat, nampak tulang dia terlalu kurus sangat yang tak sesuai untuk disembelih. Jadi kecacatan ni kita boleh kata macam mana. Pertama, buta, mata dia terjojol ke sebelah, rosak sebelah, ataupun sakit, contohnya dia dah bagi makan dia tak mau makan, ataupun dia ada sakit kulit, kambing tu dia ada sakit kulit, rosak makan sampai ke isi daging dia, tak sesuai untuk kita buat ibadah korban, tak boleh. Ataupun tempang, tak boleh, tak stabil bila berdiri, ataupun kurus sangat sampai nampak tulang sumsum dia apa, macam tak nampak dah ada isi langsung, kurus sangat. Ini kategori yang tak boleh dibuat haiwan korban. Kecacatan yang lain yang bagaimana kalau kita kira korban tu boleh jadi tak sah, kalau buta dua-dua mata, putus dua kaki, haiwan tu lumpuh ke, ataupun binatang ni jenis macam kita tengok dia pusing-pusing, dia tak makan makanan tu, dia tak makan rumput tu, dia tak makan dedak yang nak bagi tu, nampak gaya dia tu sakit jelas sangat, maka kategori ni tak sesuai untuk, tak boleh ataupun tidak sah untuk jadikan haiwan korban. Jadi macam mana pula nanti bila kita dah ada haiwan korban, kemudian kambing tu ataupun lembu tu dia kena curi ataupun dia rosak, sakit, lepas kita dah dapat, waktu kita beli tu elok, lepas dapat hilang, macam mana? Boleh ke buat korban? Pertama, jika korban itu kita niat nazar, kemudian dah bernazar dah nak buat korban, maka kena ganti untuk buat korban. Tetapi jika nazar itu ditentukan pada haiwan tertentu saja, contoh kita kata ni lembu yang saya tunjuk ni lah saya nak buat korban, tengok-tengok dia patah kaki dah macam mana ni, disebabkan dia dah tunjuk tu lah lembu yang dia nak buat korban dan dia dah bernazar, sembelih juga. Kalau boleh mampu untuk ganti, boleh ganti. Tapi kalau tak, yang ada tu lah sebab dia dah bernazar, dia dah tunjuk itu lembu yang dia dah bernazar. Itu yang berlaku kadang-kadang waktu beli, bawa tambat di rumah tu, elok. Besok hari kejadiannya, ada berlaku apa-apa, dia jatuh ke, dia apa ke, jadi berlaku kecacatan. Jadi kalau kita kira pula usia haiwan korban ni macam mana nak diambil kira, kalau kita lihat di dalam nas hadis juga ada menyebut, jangan kamu sembelih haiwan korban kecuali dah musinnah. Istilah musinnah ni ertinya haiwan korban tu cukup umur dah. Tak boleh kecil sangat, tak boleh dah tua sangat. Kecuali jika sukar, payah kamu nak cari, maka sembelihlah kambing biri-biri. Sebab apa dia sebut kambing biri? Sebab kambing biri ni senang. Lebih kurang 6 bulan ke atas tu dah boleh dah. Binatang-binatang haiwan yang lain ni kena tunggu tempoh dia panjang sikit. Kalau unta contohnya sampai 5 tahun, Kalau lembu 2 tahun kita kena tunggu. Kambing biasa lebih kurang setahun lebih, setahun ke 2 tahun baru kita boleh sembelih. Tapi kambing biri-biri 6 bulan ke atas dah sesuai untuk disembelih. Ha, sebab itu usia juga penting untuk satu orang tu perhati, dan kita berikan kepercayaan disebabkan orang yang dah ternak ni dia mahir, ataupun sesiapa di kalangan keluarga yang tahu dia dah biasa dengan haiwan-haiwan seperti lembu, unta, lembu, kambing. Dia tahu usia ni macam mana, usia ni muda sangat kecil lagi ke, dia boleh cam supaya tak tertipu, supaya tak tidaklah terlepas dalam kategori afdal. Dia nak buat korban ni kena pastikan the best yang dia boleh buat segenap segi, bukan soal dia boleh bayar saja. Kemudian bilakah waktu berkorban ni mula? Korban ni kita mulakan sebaik saja selesai solat Aidil Adha. Yang mana Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesiapa yang sembelih haiwan-haiwan tersebut sebelum solat dilaksanakan, sebelum Aidil Adha, maka dia kena ganti yang lain kalau dia nak buat korban. Sebab mesti sembelih lepas daripada solat dan disembelih dengan nama Allah. Itu nas hadis yang sebut. Jadi maksud dia ialah kita kena hati-hati, jangan awal sangat. Jangan malam raya, sebab dia kata saya dah dengar takbir lah dekat masjid, maknanya bolehlah sembelih. Belum, takbir tu daripada 9 Zulhijjah lagi kita dah kena takbir lah. Awal ada lagi dah kena takbir ni. Bukan sebab dah dengar takbir raya tu dah kira boleh sembelih. Lepas solat nanti baru boleh sembelih. Berapa lama tempoh nak laksanakan korban ni? Bermula daripada 10 Zulhijjah campur dengan 3 hari tashrik. Disebut dalam hadis ayyamu tashrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tashrik 11, 12, 13 tu hari untuk makan minum. Sepanjang hari ni bukan saja haram puasa, tak kiralah puasa apa pun, haram puasa pada hari tu. Hari makan minum, tempoh daripada hari raya pertama sampai hari 11, 12, 13 Zulhijjah, inilah waktu-waktu seseorang tu boleh laksanakan korban sampai waktu asar hari yang ke 13 Hijrah, Zulhijjah itu untuk kita buat laksanakan ibadah korban. Kalau kita nak buat korban, mestikah kita yang nak buat korban ni kena sembelih sendiri? Tidak disyaratkan pun kena sembelih sendiri. Tetapi jika mampu itu baik. Dengan kemahiran yang dia ada, dengan keberanian yang dia ada, dia yakin dia dah masuk kursus, ada sembelih. Itulah yang terbaik untuk diri dia, sebab Nabi SAW juga menyembelih haiwan korbannya sendiri. Itu yang terbaik. Jika tidak, tidak mengapa. Apa yang nak dibaca waktu kita nak sembelih haiwan korban ini? Mudah saja. Bismillah, ya Allah, terimalah daripada aku, daripada keluarga aku, haiwan korban ini. Kita sembelih. Biasanya kita yang berlaku hari ini, kita wakilkan.
2: Jadi
3: kita upah. Ada tukang sembelih. Tukang sembelih tu dia akan sebut list nama. Bukanlah satu syarat yang wajib ataupun mesti kena sebut satu-satu nama. Cukup tukang sembelih itu sebut, ya Allah, bismillah, dengan nama Allah, ini daripada penyembelih. Orang-orang yang berkorban, ya, dia pun sembelih. Begitu maksudnya. Jadi kemudian, sikit sebelum kita berhenti rehat sekejap, bolehkah diberikan bahagian korban ni kepada tukang sembelih? Nanti hujung kita akan sebut beberapa perkara salah faham yang melibatkan korban yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat. Jadi sebagai yang permulaan, kita nak kata untuk upah kena sembelih kita bagi daging korban tu, itu tak boleh. Sebab dalam nas hadis sebut dengan jelas, Nabi SAW perintah kepada Ali radhiyallahu an untuk urus haiwan korban, dan Rasulullah arahkan jangan diberikan kepada tukang lapah. Tukang pesiang ni upah tu daripada daging, tak boleh. Tapi kalau tukang lapah tu, tukang pesiang tu memang termasuk kita nak bagi tu atas dasar dia jiran, dia orang biasa juga, termasuk orang ramai-ramai, ataupun dia orang susah, bukan sebab atas dasar upah. Itu tidak jadi masalah. Jadi sebab itulah hari ini masjid, mana-mana tempat yang buat korban, dia dah include harga. Contohnya 900 satu bahagian. 900 tu dia abang dah, pihak masjid abang dah siap-siap. Ini 100 kami wang pengurusan. Wang pengurusan tu lah upah geng-geng untuk melapah pesiang ni, upah untuk itu urusan ni, urusan ini. Jadi jelas dah bahawa dia tak mengambil upah daripada bahagian daging tersebut. Jadi kita berhenti dulu setakat ni untuk kita berehat sebentar. Kita akan sambung kembali.
2: Sebab sini kita kembali lagi bersama-sama dengan Bahagia Ustaz.

0: Bank.
1: Baik, kita kembali semula dalam paket dengar hukum untuk hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahril Syukri, pegawai agama dari Jabatan Mufti Negeri Perlis, berbicara mengenai hukum hakam kurban. Baik, Ustaz, tadi Ustaz dah pun jelaskan tentang jenis ataupun binatang untuk ibadah kurban, dan juga selepas ini kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang kata nak diupah, diberikan kepada penyembelih macam Ustaz kata tadi, dah dimasukkan dalam nilai-nilai duit korban tu Ustaz ya, dan baik, bagaimana pula hukumnya kalau ada yang berniat nak berkorban atas nama arwah ayah ke ibu ke, mungkin Ustaz boleh kongsikan.
2: Baik, saya jawab dulu soalan tu sebelum saya sambung poin ni. Pertama, ibadah korban adalah ibadah untuk mereka yang hidup, dan itulah yang afdal.
1: Ya.
2: Dan kalau kita lihat perbincangan untuk melaksanakan ibadah korban bagi si mati, ia di kalangan fuqaha ada perbincangan, ada sedikit perbezaan yang membenarkan, yang mengatakan juga tidak bersetuju. Pandangan yang membenarkan dia samalah isu seperti satu seorang anak yang nak bersedekah bagi pihak arwah ibunya, arwah ayahnya, melaksanakan umrah untuk arwah ayahnya, arwah ibunya. Sebagian fuqaha seperti mazhab Hanbali, mereka benarkan perkara ini dibuat. Samalah juga dengan ibadah korban. Cuma kalau seseorang dia laksanakan korban, contoh dia sembelih, dia niat, ataupun dia bagi orang wakil sembelih, dia kata, "Ya Allah, ini daripada aku dengan keluarga aku." Keluarga ku itu maksudnya include yang hidup dan yang mati daripada family kita dah. Ha, itu juga boleh. Ha, maka itu juga sudah termasuk dalam sunnah ibadah korban yang kita buat. Cuma melaksanakan korban bagi si mati wajib jika mereka tinggalkan wasiat. Ha, kalau arwah kata, "Tak, dan ni nanti aku dah tak ada duit, ada lagi hampa ambil, hampa jangan lupa korban bagian aku," maka ia menjadi wajib. Maka waris, keluarga kena ingat, bukan buat-buat ambil ringan. Kerana amaran Allah pada orang yang dah hidup, yang masih hidup itulah menyempurnakan wasiat bagi keluarga si mati. Jelas jawapan yang kita sebut tentang soalan tadi. Baik, kita sambung tentang isu-isu korban ini. Adakah korban, haiwan korban ini, bila kita dah laksanakan sembelihan, kita boleh ambil tara mana? Langsung tak boleh ambil ke? Ataupun bagi semua ke orang ke? Bagaimana? Pertama, sunat untuk diambil sebahagian sikit, kemudian sebahagian lagi pula dia bagi kepada orang lain. Dia bagi kepada orang lain tu pula dipecahkan kepada dua kategori. Ada orang susah dapat bahagian, ada orang yang tidak kategori susah dapat bahagian. Kita panggil hadiah. Kerana dalam nas Al-Quran, Allah berfirman, "Wa at'imul ba'isal faqir," bagilah makan kepada orang fakir, orang yang susah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sebut, "Kamu makan, kamu bagi makan ke orang, kamu sendiri makan, kamu bagi orang makan, kamu simpan sebahagian." Ada hadis sebelum daripada itu yang telah dimansuhkan hukumnya pada asal, pada tempoh-tempoh masalah kegawatan ekonomi waktu itu. Nabi SAW tak benarkan disimpan daging ni, mesti beda-beda bagi pakat-pakat semua merasa. Kemudian hadis tu dimansuhkan hukumnya, lepas pada tu boleh simpan. Maksudnya tak berusaha kita tahu simpan dalam peti air rumah. Walaupun dah mari pula ibadah korban lagi, nampak ada sikit lagi dalam plastik tu, tak ada lagi daging korban, itu semua tidak menjadi masalah. Bahkan sebahagian fuqaha seperti mazhab Syafi'i mengatakan, kalau kita buat korban, cukup ambil sekadar, boleh makan sekali sikit saja. Bagi itu semua memang bagi dekat orang. Ha, itu di antara apa yang disebut oleh di kalangan fuqaha. Jadi maksud dia kita pecah kepada tiga daging korban tu. Satu bahagian, 1/3, kita contoh satu bahagian kita dapat berapa? 15 kilo. 15 kilo bagi 3. 20 kilo tu bagi 3. Sebahagian kita nak makan, nak simpan. Sebahagian orang susah, kita pastikan orang tu, kita tahu dia dalam list kategori orang miskin. Ketiga, yang tidak berada dalam kategori orang susah, ini nama dia hadiah. Jiran kita, kawan-kawan kita yang kita kenal, siapa-siapa nak bagi-bagi, ha, itu tidak menjadi masalah. Macam mana hukum dengan bersedekah dengan daging korban itu? Itu yang kita sebut tadi. Dan adakah bahagian korban tu mesti sama rata macam kita sebut, kalau 20 kilo mesti tepat? Dia timbang tu, "Ish, ini kalau terlebih sekilo macam mana, aku berdosa ke aku ambil lebih ni?" Tak. Tidak ada nas yang kata mesti kadar tu tepat-tepat macam tu. Ha, sebab itulah fuqaha mazhab Syafi'i kata, ambil sikit saja untuk kamu makan, lain itu semua bagi. Maksudnya sikit sangat tu berapa, tak sampai sekilo, mungkin 500 gram saja, setengah kilo saja. Maksudnya jumlah ni subjektif, dia terpulang nak bagi banyak mana. Asalkan ada, kita rasa aku dah bagi dah ni, orang susah dapat, ini bahagian yang dapat ni, kita ambil lah sikit, kita nak buat sup, kita nak berulai, kita nak simpan, nak buat apa. Semua tu tak ada satu spesifik tentu berapa kilo, berapa kilo, tak ada. Agama luaskan perkara ini. Baik, jadi sepanjang nak buat ibadah korban, antara sunnah yang kita kena jaga ialah jangan potong, jangan cukur, potong misai, potong rambut, potong shave yang ini, potong kuku, sepanjang tempoh daripada awal kita dah niat korban. Kalau baru tahu hari ini ataupun baru niat nak buat korban hari ini, ada lagi masa ni, jadi start pada sekarang ni, hari ini ni, jangan, jangan kerat rambut, potong kuku, kerana makruh di kalangan fuqaha mereka sebut. Sebahagian mazhab kata haram, tapi sebahagian yang lain kita kata kita memilih pandangan hukumnya makruh. Tetapi kalau dah cedera ataupun sakit kuku dia, rambut dia ada masalah kulit, kena, memang kena buang
1: yang mudarat.
2: Jadi memang kaedah pun membenarkan makruh itu akan terbatal sekiranya ada keperluan. Itu tak apa. Jadi jaranglah orang ada masalah tu dalam 10 orang, dalam 100 orang. Jadi hak ramai-ramai ni contohnya, walaupun daripada awal dia hari ni baru berniat ataupun besok nak raya korban, hari ni baru tergerak, kebetulan pula dia ada orang kata siapa dia lagi nak beli, ada lagi kambing ni, dia pun nak masuk juga tiba-tiba. Start daripada tu dia berusaha lah tak kerat rambutnya, tak potong kuku dan sebagainya. Cuma daripada awal sunnahnya tak perlu. Sebab apa? Di antara hikmahnya, sebahagian ulama mengatakan, sebagaimana seseorang tu berkorban dan mengharapkan rahmat daripada Allah, dia harapkan dia simpan rambut dan kuku, nanti baru dia potong, semua ini menyebabkan dia selamat daripada azab dan hukuman Allah pada hari akhirat. Itulah di antara hikmahnya. Itu maksudnya. Jadi akhir sekali kita nak sebut beberapa kita katakan salah faham. Ini juga sedikit penting lah. Salah faham ni mungkin saya tak dapat nak cover semua secara detail satu persatu. Boleh rujuk di laman web Jabatan Mufti. Kita ada e-book dan juga tulisan Soibu Samaha Datuk Mufti sendiri, yang mana isunya berkisar tentang hukum dan salah faham ketika korban. Saya ringkaskan tentang beberapa perkara. Yang pertama, kita tak boleh buat haiwan korban tu upah. Upah mestilah diasingkan, hukumnya haram, tak boleh. Termasuklah juga berjual beli, walaupun kulit lembu, mereka tak makan lah, kita nak buat apa lagi, takkan nak tahu buang. Sama ada tanam ataupun kita bagi pada orang susah yang bukan istilah dia jual. Jadi jangan nanti kita grup AJK belakang-belakang, kita tarik apa-apa yang patut ni, kita meniaga pula ke belakang. Tak dibenarkan semua sekali. Upah ataupun mengambilnya untuk dijual beli oleh sesiapa, kecuali kalau dah memang tu hak orang susah. Baik, kemudian ambil daging korban tanpa izin. Ini dia kita kata, dia duduk pelan-pelan, dia duduk ramai-ramai tu, dia timang-timang-timang-timang, dia letak dalam plastik, dia pasing-pasing, dia hilang pelan-pelan, dia curi, dia ambil tak izin. Tak boleh begitu, haram. Waktu tengah duduk pesah-pesah, duduk pesiang ni, dia ambil, tak boleh. Daging tu adalah hak ahli yang buat korban tu, setiap tumpuk tu ada pemilik dia. Jadi tak boleh tiba-tiba senang-senang ni ambil lah plastik ni, ataupun pelan-pelan ambil senyap-senyap orang tak perasan. Haram. Kecuali jika empunya korban tu benarkan. Tak boleh makan harta orang secara batil. Yang ni bukan bab korbannya, bab bila-bila pun apa tak boleh ambil hak orang. Tak boleh, haram. Apa benda pun, apatah lagi ini ibadah korban. Kita kena bertakwa dan berasa takut kepada Allah Ta'ala. Takkanlah musim raya orang melakukan ibadah, nak dapatkan daging tu kita sanggup mencuri. Walaupun orang waktu tu mungkin tak perasan ataupun orang tu tak kisah, tetapi ingat, untuk kita yang ambil secara haram ni, tetap tidak boleh. Kemudian bila nak laksanakan sembelihan, kita kena hati-hati juga. Yang ramai-ramai yang ikut ni, yang nak rakam buat konten ni, ihsanlah kepada haiwan tersebut. Jangan buat penyaya dia, tarik rengkuh dia dengan kasar, buat tarik tu macam memang sebabkan dia haiwan, jadi maknanya kita boleh buat sesuka hati kita, tak boleh. Jangan takutkan dia, sembelihan dengan paling sempurna, nak rebahkan tu elok-elok. Kalau dah tahu tak berani, dia pedawai, janganlah. Yang ramai-ramai ni tak usahlah duk kelilin. Jadi dia jadi takut, kita telah menakutkan haiwan tu, sedangkan ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pisau tajam, haiwan tu direhatkan dulu, jangan ditakutkan dia, tidak ada seksaan kepada dia. Itu maksudnya. Kemudian ini antara poin yang penting juga, jangan guna duit orang ramai, harta awam, tabung apa-apa untuk korban. Ambil duit masjid, duit persatuan, duit tabung awam, wang kerajaan, untuk digunakan. Korban nak digunakan sebagai dana, dia ambil daripada pihak tertentu kerana untuk mencari pengaruh, kerana nak orang suka dekat dia, tapi bukan duit dia, duit entiti lain. Dilaksanakan korban. Korban hakikatnya individu, satu orang, bukan ambil daripada mana-mana company ataupun mana-mana syarikat, mana-mana persatuan. Tidak, mesti daripada harta seseorang. Lalu dibahagikan, seekor kambing seorang untuk satu keluarga wakil, seekor lembu 7 bahagian, seekor unta 10 bahagian. Itu maksud dia. Dan jangan pula lebih daripada had. Jangan ingat seekor kambing boleh 7 bahagian, 7 tombok. Jatuh terbalik. Bukan, seekor kambing seorang. Itu maksud dia. Korban dengan harta yang haram pun tidak boleh. Orang yang nak cuci duit, duit riba, duit judi dia menang, dia pun bagi. Tak boleh sama sekali duit yang haram. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah tu yang daripada yang baik sahaja. Dan sikit lagi, kita tak boleh kata tak sah kalau tukang sembelih dia tak sebut nama. Kita buat korban, pasal apa nama saya tak sebut ni? Macam tu rugilah, saya dah habis bayar duit, mesti tak dengar pun nama saya, tak dengar pun nama arwah ni sekian. Tidak. Bukan syarat mesti dengar nama tu. Bukan kena hafal nama, nanya tukang sembelih tu, dia dah sembelih berapa ekor dah, tak dan sebut nama tak. Kita niatkan, ya Allah, ini bahagian korban aku lillahi ta'ala. Orang tu dah sembelih, bismillah tu cukup dah. Sah dah sembelihnya. Itu maksudnya. Jadi itulah bahagian kesimpulan yang kita boleh sebut. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita ada duit, kita himpun sikit-sikit, merasa dalam hidup ni kita buat ibadah korban. Supaya, dan satu perkara lagi, janganlah kita biasakan tunggu nanti nak mati baru aku pesan kat keluarga aku lah mereka buat kat aku. Jangan macam tu.
1: Buat siap-siap.
2: Kita buat siap-siap untuk kita. Kerana ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini kita ada hebahan berkaitan dengan penetapan pelaksanaan solat Aidiladha bagi tahun 1447 Hijrah di negeri Perlis. Solat Aidiladha di seluruh negeri Perlis digalakkan untuk dilaksanakan di tanah lapang musola yang bermula jam 7.45 minit pagi sehingga jam 8.15 minit pagi, bergantung kepada keputusan yang dipilih oleh jawatan kuasa qariah masjid masing-masing. Setiap jawatan kuasa qariah hendaklah memastikan agar hebahan berkaitan waktu solat yang dipilih dilaksanakan sebaiknya untuk penyelarasan kepada ahli qariah. Pemilihan tanah lapang berkenaan adalah tertakluk kepada ketetapan oleh jawatan kuasa qariah masjid masing-masing di seluruh negeri Perlis. Pelaksanaan ini selaras dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaubagaimanapun, pihak jawatan kuasa qariah boleh mempertimbangkan penggunaan ruang dalam masjid sekiranya terdapat keperluan bergantung kepada ruang dan bilangan jemaah yang hadir. Bagi pelaksanaan solat Aidiladha, selain musola yang ditentukan oleh pihak jawatan kuasa qariah seperti surau rasmi dalam negeri Perlis, pelaksanaannya hendaklah dirujuk kepada jawatan kuasa qariah masjid dan mendapat persetujuan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis Jaibs. Dalam keadaan cuaca buruk atau tidak sesuai, solat Aidiladha akan dilaksanakan di ruang dalam masjid qariah masing-masing pada jam 8.15 minit pagi. Hebah berkaitan perubahan lokasi dari musola ke ruang dalam masjid perlu dimaklumkan oleh jawatan kuasa qariah masjid pada jam 7.45 minit pagi. Bagi qariah Kota Raja Arau, dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis telah berkenan agar solat dilaksanakan di dataran istiadat Istana Arau pada jam 8 pagi. Sekiranya keadaan cuaca yang tidak sesuai, solat akan didirikan di ruang solat masjid negeri Arau. Pengurusan masjid hendaklah melaksanakan tata cara berkaitan pelaksanaan solat Aidiladha seperti lafaz takbir hari raya, kaifiat solat, khutbah hari raya dan sebagainya dengan merujuk kepada panduan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi seluruh warga Perlis FM mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
8: Ya, Hanamai, kita dah sampai hujung ruangan hemok-hemok edisi Isnin kita pada hari ini 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, kita pun dah bersampai di penghujung siaran. Ya. Sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan penyampai kita.
8: Siapakah seterusnya?
0: Syed Syafiq.
8: Ya, ya kan. Aha. Teman anda daripada pukul 6 petang sehingga 12:30 malam saat ni.
0: Jadi terus setia bersama dengan Perlis FM.
8: Ya, Hanamoy dan Bella ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha
0: ya, buat semua pendengar Perlis FM.
8: Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.
8: Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: Hai, saya Syafina.
1: Oh, di mana mustika hati?
0: 102.9 FM lah.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
4: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
6: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
7: Hai, saya Wani.
8: Saya Amira Osman.
9: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
6: Serasi.
9: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini, minggu baru dan nak ikutkan dah ni penghujung dah bagi bulan Mei 2026. Hari ini pun Isnin 25 Mei 2026, bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda berteman dengan saya Mr. Syafiq untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 sampai pukul 12 tengah malam. Sekejap lagi 6 jam saya akan menemani anda semua dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang mana kita boleh kongsikan bersama. Jadi insyaAllah saya akan terus teman 6 jam hari ini, yang mana anda boleh dengarkan di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan setugas tadi Bella dan juga Hana yang dah teman untuk ruangan Hemo-Hemo 4 jam tadi bersama dengan kawan-kawan semua. Dan pastinya banyak dah perkongsian kawan-kawan saya yang lain dah kongsikan bersama dengan anda. Jadi insyaAllah sekejap kita tengok kalau ada lagi yang kita boleh kongsikan, ataupun mungkin ada yang terlepas juga info-info yang mana kita dah war-warkan buat anda sepanjang hari ini. Saya akan sampaikan lah, kita akan cuba untuk sampaikan buat anda. Jadi apapun, hati-hati selalu yang mana yang tengah duk memandu tu. Mungkin ada yang baru balik kerja, ada yang baru nak pergi kerja, ataupun ada yang nak pergi jalan-jalan, ataupun ada juga kawan-kawan kita yang baru saja sampai ke negeri Perlis ni. Mungkin perjalanan dah makan masa berjam-jam kan, tadi pukul 6 baru sampai ke negeri Perlis ni kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda, dan pastikan terus setia di 102.9 MHz. Banyak lagi lagu dan juga info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama ruangan cerita orang Perlis 6.12 pertemuan kita hari Isnin hari ini. Tiga kata Kiara You ataupun 6.10 petang. Jom kali dah.

love you. 102.9 MHz membuka tirai jam yang pertama. Tiga kata daripada KRU dan membawa kita ke pukul 6.13 minit petang untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini 25 Mei 2026. Jadi selamat petang buat semuanya. Tak kira di mana jua anda berada, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat sejahtera, happy-happy dah nak sambut raya kan. Tambah-tambah lagi yang dapat pulang ke kampung halaman ni setelah mungkin dan bertahun-tahun tak dapat balik. Berbulan-bulan tu tak apa lagi ni, bertahun-tahun ni dia punya rindu tu tak boleh nak bawa bincang lah no. Jadi apa pun kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar urusan anda petang ni. Mungkin ada yang nak pergi cari barang ke, nak pergi cari bahan-bahan ke, nak masak raya nanti kan. Kita harapkan dalam perjalanan anda tu semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan duk kalut-kalut sangat bawa kereta tu, jangan laju-laju sangat bawa kereta tu, dan kita harapkan anda selamat tibalah ke mana jua yang anda ingin tujukan. Jadi macam biasa petang ni, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Press FM 0174541688. Ada ruang, ada masa yang buat permintaan lagu tu, kita akan cubalah untuk selit-selitkan yang mana kita boleh selit-selitkan buat anda. Dan sehari pun dalam lebih kurang 6.20 macam tu kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Dipastikan terus setia di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda bagi pertemuan kita hari Isnin ni. Jadi jom kita nak dengar lagu raya pula untuk jam yang pertama ni. Ada yang katanya mood raya dia ni tak main-main lagi ni. Lagi 2 hari nak raya tak main lagi no. Walaupun ni raya haji je. Tapi jomlah kita cuba untuk naikkan mood kita. Yang dua kali dah, ini dia Raya Nak Kemana, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Play FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz. Masih lagi setia bersama. Kita pun baru je bersama kan untuk jam yang pertama ni. Jadi apa pun, terima kasih lagi sekali lah. Kita ucapkan tak terhingga buat kawan-kawan semua yang terus setia, tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Click tu. InsyaAllah kita akan terus teman 6 jam lagi berbaki untuk Perlis FM, nak hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan begitu juga info-info yang mana kita dapat kongsikan bersama lagi. Kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi apapun, terima kasih buat Waman katanya. Assalamualaikum, selamat petang Syed, selamat bertugas. Hari ini pun banyak kereta duk tengok dah masuk Perlis ni. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang lain tu dah sampai ke negeri Perlis ni. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah urusan buat semua yang baru tiba ke negeri Perlis. Waalaikumsalam, selamat petang juga buat Waman. Itulah Waman, rasanya ramai yang dah mula bercuti kan minggu ni, tambah-tambah lagi dengan cuti sekolah ni. Jadi mereka pun ambil kesempatan untuk nak balik lebih awal lah. Kurang-kurangnya tak payahlah nak hadap jam tu malam raya ke apa ke kan. Boleh sampai awal sikit, lepas tu boleh lah habiskan banyak masa sikit kat kampung halaman ni kan. Setelah mungkin dah lama tak dapat nak balik tu, mereka pun rindu juga kampung halaman mereka, betul tak? Kita yang tekat duduk kat sini je tak apalah, tak duduk fikir habis mana dah kan. Ni yang anak-anak perantauan tu yang mungkin dah simpan rindu tu, dah pendam rindu tu lama sangat. Jadi mereka pun nak balik jugalah untuk nak jumpa dengan sanak saudara, kawan-kawan, nak lepak apa semua kan. Jadi apa pun, kita harapkan yang mungkin baru nak mulakan perjalanan tu, petang ni ke, malam ni ke, esok ke kan, kita harapkan anda periksa betul-betul kenderaan tu, pastikan dalam keadaan yang terbaik lah sebelum nak mulakan perjalanan. Siapa yang balik naik bas, siapa yang balik naik ETS tu tak apalah. Tapi kena periksa juga kod-kod ada barang yang tertinggal ke apa, kod-kod ada barang-barang penting yang perlu dibawa. Periksa betul-betul malam ni. Kalau nak periksa esok, takut-takut kod ada juga benda yang terlupa nanti. Tapi yang paling penting tu kawan-kawan yang nak memandu tu lah. Kita harapkan kenderaan tu dalam keadaan yang terbaik. Dan pastikan dapat rehat yang secukupnya lah sebelum nak mulakan perjalanan tu. Sebab mungkin ada yang nak balik ujung selatan, ada juga yang nak balik ke pantai timur. Jadi kita tak tahu kan jauh mana kampung masing-masing tu. Kok mana pun kita harapkan dapatkan rehat yang secukupnya sebelum mulakan perjalanan. Dan kami Perlis FM sentiasa mendoakan kesejahteraan anda dan semoga baik-baik sajalah urusan buat anda. Selamat tiba ke destinasi juga. Dan pastinya yang mana yang nak dapatkan info-info terkini, nak layan lagu-lagu, jangan lupa untuk terus bersama dengan Perlis FM 102.9 MHz. Baik, sekali kita nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp boleh terus teman di 017 454 1688. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
1: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita nak sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan peribahasa. Jom, sama-sama kita ikuti. Untuk pertemuan hari ini, kita nak gambarkan situasi di mana berlakunya pergaduhan disebabkan oleh membesarkan sesuatu perkara yang mungkin remeh, yang mungkin kecil. Jadi, peribahasa apa yang sesuai untuk kita gunakan dalam situasi ini ialah air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan, yang membawa maksud membesar-besarkan perkara yang kecil.
0: Sekarang anda dah tahu.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Dengan gelangan indah Sharifah ini membawa kita ke pukul 6.37 minit petang untuk pilihan lagu-lagu kenangan yang membuka tirai malam petang ini. Dengan tadi pun kita dah dengarkan Right Here Waiting Richard Marx, dan Sharifah ini juga menghiburkan kita untuk jam yang pertama ruangan cerita memperoleh 6.12. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan daripada pukul 6 pagi tadi kan sampai sekarang ni. Jadi kita nak ingatkan lagi sekali buat kawan-kawan semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis lah, bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ni, yang mana untuk kedua-dua hari iaitu Rabu dan juga Khamis 27 dan 28 Mei 2026, dan juga Hari Waisak 31 Mei 2026. Untuk tiga-tiga tarikh ni, semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah, kecuali sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, yang mana esok UTC Perlis hanya akan beroperasi separuh hari saja daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin tak dan lagi nak pergi UTC hari ini, ataupun ada benda yang perlu diselesaikan dalam minggu ni juga, kalau boleh tu esok bangun pagi-pagi awal tu terus pergi selesaikan kat UTC Perlis. Sebab apa? Esok hanya separuh hari saja. Nah, kalau pergi bulan petang memang UTC Perlis dah katup dah. Jadi kalau mungkin tak dan pun Jumaat ni boleh lagi, jangan risau yang tu. Kok dah dalam masa 2-3 hari ni nak kena selesaikan juga benda tu, pilah selesaikan siap-siap esok, no? Jadi insyaAllah kita akan kongsikan lagi info yang mana kita boleh kongsikan bersama. Jadi pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jom kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini. Dan untuk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Plus FM, serasi denganku.

102.9 MHz. Baik, semua, kita pun dah di jam yang kedua bagi ruangan cerita Orang Pelik 6.12 hari ini. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.30 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan itu, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Mungkin ada juga yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasa lah kita ucapkan buat anda.

Apapun nanti lepas azan maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Dan pastikan terus setia di 102.9 MHz. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Okey, nanti saya akan kembali terus teman dalam ruangan cerita Orang Paling 6.12. Bless FM, serasi denganku.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

خلق السماوات والأرض بالحق

0: Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar kan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak ada nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya pernah dengar lah tentang kelebihan zikir Hawqalah ni. Jadi, apa itu Hawqalah tu, Ustaz? Ustaz, Habak, Ustaz.
3: Hawqalah ini merupakan La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Perkataan ini penting untuk kita sebut, kan? Sebab apa? Kerana ada hadis Nabi kata, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maksudnya Nabi kata Hawqalah ini merupakan, ia merupakan perbendaharaan, harta, benda bernilai daripada benda-benda bernilai dalam syurga. Jadi nak menunjukkan kedudukannya tinggi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata perbanyakkanlah sebut berkaitan hal ini. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kita basahi lidah kita dengan menyebut La hawla wa la quwwata illa billah. Kerana ini merupakan perbendaharaan, khazanah yang mana berada di dalam syurga. Kalau kita tengok, waktu kita jawab azan pun, kita sebut juga. Bila muazzin ataupun bila sebut hayya 'alas salah, maka kita jawab dengan Hawqalah tadi. Jadi sebab itu sebagai seorang Muslim, basahilah lidah kita tiap-tiap hari dengan menyebut zikir yang mana yang pendek ini, namun dia punya fadilat ataupun ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz, habaq

Baik semua, dah pun 8.3 minit malam. Kita di jam yang ketiga bagi ruangan cerita orang pelik 6.12. Pertemuan hari Isnin hari ini 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan Alhamdulillah tadi tepat jam 7.30 minit malam dah pun masuk waktu solat Fardu Maghrib buat seluruh negeri Perlis. Kita pun dah sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan Allah dan juga rahmatnya selalu. Jadi, terima kasih buat anda semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada. Mungkin waktu ni ramai yang tengah duduk berehat. Ada yang baru berbuka puasa hari ini. Yang berpuasa sunat hari ini, kita nak ucapkan sekali lagi selamat berbuka puasa. Kita ucapkan buat anda, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Dan sembang berkenaan dengan puasa ni juga, esok jangan lupa untuk kita nak berpuasa sehari lagi untuk puasa Arafah, iaitu puasa sunat pada 9 Zulhijjah, yang mana kita pun tahu kelebihan berpuasa di bulan Arafah ni dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun akan datang, dan juga ganjaran yang besarlah bagi orang yang tidak menunaikan haji. InsyaAllah kita harapkan semuanya dipermudahkan. Dan sedikit perkongsian kita nak kongsikan buat kawan-kawan semua, yang mana sekarang ni merupakan waktu yang mustajab lah untuk kita nak berdoa. Jadi kita rebut peluang ni. Ada peluang ni, kita rebut betul-betul. Kita doa banyak-banyak, minta Allah permudahkan segala urusan kita, panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik buat kita dan juga keluarga kita kan. Dan murahkan rezeki selalu, dan insyaAllah kita harapkan doa kita diangkat lah di waktu-waktu yang mustajab ni kan. Dan insyaAllah kita harapkan segala apa yang anda rancang untuk nak lakukan malam ni semuanya berjalan dengan lancar saja. Dan insyaAllah kalau ada perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda, pastinya berbaki lagi 4 jam ni yang terus saya nak teman sampai pukul 12.30 malam lagi kan. Kita akan terus kongsikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan, terus layan Plus FM yang mana nak bersama dalam ruangan WhatsApp. Masih lagi terbuka buat anda, 0174541688. Saya nak kali pergi mana dah. Ini dia, membuka tirai jam yang ketiga. Kota hati, teruslah Plus FM, serasi denganku.

0: kirim lagu, kongsikan aktiviti harian Anda, kasih bonus apapun boleh.
1: Jom WhatsApp 0174545416888.

Ya, ruangan cerita memulai 6.12 pertemuan kita Isnin 22 Mei 2026. Jadi selamat malam buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak sudi mendengarkan Plus FM, tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan buat semua yang setia bersama sampai sekarang ni. Apapun mungkin ada yang bertugas waktu ni, kita harapkan dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Dan mungkin ada juga kawan-kawan yang tengah memandu. Hati-hati selalu, semoga selamat tiba. Mungkin banyak lagi perkara yang tak selesai kan, nak menjelang Hari Raya Aidiladha ni. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak hantarkan ucapan, yang mana anak-anak perantauan tu mungkin ada yang tak dapat nak balik ke kampung untuk nak beraya tahun ni kan, bersama dengan ahli keluarga, sanak saudara semua. Boleh tukar teman saja dalam ruangan WhatsApp. Ada ruang lagi, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jangan risaulah, tak apalah kan, tak boleh nak balik cuti apa semua. Bukan rezekilah untuk nak balik tahun ni. Raya tetap raya juga. Ha, kat mana pun kita duduk, mana kita duduk buat apa, raya tetap raya juga. Cuma mungkinlah rasa dia tu kurang sama sikit kan, bila dengan keluarga, bila di kampung halaman ni, dia punya vibe tu seronok lain sikit kan, daripada kita beraya di tempat orang apa semua tu. Kita faham benda tu, tapi nak buat macam mana? Disebabkan oleh kerja-kerja yang perlu kita selesaikan, itu pun tanggungjawab kita juga kan. Jadi dah jadi tanggungjawab kita juga untuk nak selesaikan kerja-kerja kita tu. Kalau kita lepas tangan, kita jadi orang yang tak bertanggungjawab lah. Tak apalah, insyaAllah ada rezeki nanti. Cuti lain pula, balik pula kan. Apapun dah, jom kita nak layan lagu daripada Amir Masti pula malam ni, untuk sama-sama kita hiburkan diri kita ni. Ini pun dah 8.14 minit malam.

6 kali 6, 12 pertemuan kita hari Isnin hari ini. Masih lagi di jam yang ketiga. Dan terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Tak lupa juga buat sahabat kita dalam ruangan WhatsApp daripada Abang Adli kita. Assalamualaikum, selamat malam buat yang bertugas. Kalau ada ruang, tolong pasangkan lagu Raya daripada Sharifah Aini. Waalaikumsalam Abang Adli. Baik, kita tengoklah kalau sempat di jam yang ketiga ni. Kita akan cuba untuk putarkan. Kalau tak sempat, mungkin kita buh di jam yang seterusnya lah nanti. Yang paling penting, teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. No? Kita harapkan kawan-kawan yang mana yang tengah buat persiapan tu ke apa semua kan. Semuanya berjalan dengan lancar lah malam ni sambil-sambil bertemankan frekuensi 102.9 ni. Jangan risau, sebab kita akan cuba untuk pasang lagu-lagu raya evergreen lah untuk kita nak ambil mood raya tu sama-sama. No? Jadi jangan ke mana-mana, ini dia Menyendiri via Julia. Please FM.

0: asal tak beli tiket awal-awal.
1: Jangan sorang-sorang aku.
2: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amirah Usman.
5: Saya Adi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Jam yang ketiga, ruangan cerita orang paling 6.12. Anda masih lagi bertemankan saya. Jadi apapun, kita dah nak mampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.45 malam. Jadi dalam kesempatan ni, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam, dan pastikan anda terus setia di 102.9 MHz. Jam yang seterusnya saya akan kembali untuk terus teman anda bagi pertemuan kita malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Syiarul Islam. Ayo kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, moga-moga dalam keadaan yang Allah redha, moga-moga dalam keadaan yang ceria sentiasa. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong baris, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan, orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh, dan ketika itulah saat itu ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak, dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak. Kerana inilah kita sebut, akhlak inilah antaranya boleh menjadi sebab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong barisan. Moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apakah hukum salam cium tangan ni Ustaz? Cucak cium tangan ni.
1: Okey, salam cium tangan ini dia ada, kita ringkaskan dua hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh. Yang sunat ni kalau kita cium tangan orang yang syaraf, yang ada kemuliaan, macam kita fahamlah guru-guru kita ataupun mak bapak kita, itu sunat hukumnya, dapat pahala lah kita buat. Ada pula salam cium tangan yang dalam kategori makruh. Salam cium tangan dalam kategori makruh ni kalau kita tengok, kalau kita salam dia dengan tujuan kita nak dunia daripada dia, nak senang faham macam inilah. Salam sebab nak projek. Itu sebab mudah faham. Yeah. Salam sebab nak projek, itu termasuk benda yang makruh. Sebab dia nak dunia daripada orang tersebut. Jadi sebab itu kita sebutkan, hukum salam ni ada yang sunat, ada yang makruh. Tapi kalau kita tengok kawan kita salam, cium tangan, jangan kita kata, hey, nak projek, jangan kita tentu lah. Kita tak tahulah niat orang. Yeah, kita tengok niat kita sudah lah.
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih.

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
2: Dan saya Iqbal, di Perlis FM. Serasi denganku.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Pharma susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan kepada pihak Pharma dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan dan intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami juga kemudian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Namun jam yang keempat untuk ruangan cerita Mempelai 6.12, pertemuan kita hari Isnin hari ini 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama malam ni kan. Mungkin ada yang tengah duk berehat tu, sambil-sambil tu kita layanlah lagu yang mana dah pun disusun untuk pertemuan kita hari ini terus sampai pukul 12.30 malam satgi. Dan ini pun dah 9.19 minit malam dah. Kita nak ucapkan selamat malam juga buat kawan-kawan semua. Mungkin ada yang tengah duk berniaga waktu ni. Semoga perniagaan anda berjalan dengan lancar. Kita tengok di kawasan Kangak pun ada yang dah mula duk jual lemang apa semua tu kan. Jadi kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki. Dan yang mana yang tengah duk bertugas pun, semoga dapat menyelesaikanlah tugasan yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Jadi untuk jam yang keempat ni, kita nak layan, mungkin ada yang tak puas lagi dengarkan pilihan 80-90 tadi bersama dengan Bella dan juga Hana. Kita akan cuba untuk putarkan lah, tapi lagu-lagu jiwang, lagu-lagu nostalgia yang kita akan mainkan di jam yang keempat ni. Jadi macam biasa, ruangan WhatsApp masih lagi terbuka buat anda, 017-454-1688, yang mana nak hantarkan kiriman, nak buat permintaan lagu. Kalau ada ruang tu, kita akan cuba selitkan. Hantar mai terus kat kita, okey? Jom kita nak buka tirai. Jom yang keempat pertemuan kita. Biar betul. Terus ni Plus FM, jangan duk kali dah. Serasi denganku.

1.9 MHz. Suasana Hari Raya Sharifah Haini. Tadi atas permintaan Abang Adli yang nak dengarkan lagu raya daripada Kak Sharifah Haini kita ni. Jadi kita putarkanlah suasana Hari Raya dan dapat harap-harapnya dapat menghiburkanlah pendengar-pendengar semua yang terus setia sampai sekarang ni. Dan pastinya sekarang ni terus kita nak kongsikan, nak ingatkanlah buat kawan-kawan semua yang tengah duk mendengarkan, terutama sekali buat ibu bapa yang nak buat permohonan anak-anak masuk ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi kalender akademik sesi 2027. Sebab apa? Sebab berbaki lebih kurang 6 hari lagi untuk nak buat permohonan ni sebelum yang ini ditutup pada 31 Mei 2026. Jadi buat ibu dan ayah yang nak buat permohonan anak-anak ke prasekolah bagi kalender akademik 2027, boleh terus buat permohonan atas talian di eprasekolah.moe.gov.my. Dan penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Jadi jangan lupa untuk terus buat permohonan, sebab kalau dah tutup nanti tak tahu pula bila dibuka kan. Jadi ada masa ni, lagi 6 hari ni, terus buat permohonan online. Kalau rasa time-time ni, waktu-waktu macam ni tak ada nak buat apa, terus lah buka portal tu, terus mohon saja untuk anak kita bagi tahun 2027 punya prasekolah ni kan. Jadi untuk syarat-syarat kelayakannya, kanak-kanak yang warga negara Malaysia lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jadi boleh sampai-sampaikan juga buat kawan-kawan yang lain supaya mereka pun tak terlepas lah untuk nak buat permohonan lah bagi anak-anak mereka yang nak masuk ke prasekolah tahun depan ni, no? Jadi insyaAllah sekali kalau ada info yang kita boleh kongsikan lagi, pastinya saya akan terus sampaikan buat anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita bagi pertemuan kita hari Isnin hari ini 25 Mei 2026. Jangan duk kali pergi mana dah. Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan kau. Masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini. Ni pun dah pertengahan jam yang keempat, 9.35 minit malam. Jadi terima kasih buat Kak Tipah juga yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam saya dan selamat bertugas. Nak lagu Retak Hatiku daripada Iram Milpan." Baik, insyaAllah sekejap kalau ada ruang kita nak selitkan mungkin di jam yang seterusnya buat Kak Latifah kita yang sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Kalau tak sempat jam yang keempat ni lah, kita cuba untuk masukkan di jam yang kelima sagi pula. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia di 102.9 MHz. Jadi sekali lagi kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mungkin baru nak mulakan perjalanan pulang ke kampung halaman lah untuk nak menyambut Hari Raya Aidiladha ni. Ada yang dah mula bercuti hari ni, ada yang dah nak mulakan perjalanan juga. Jadi pastikan kenderaan anda tu berada dalam tahap yang paling selamat lah untuk nak mulakan perjalanan pulang ke kampung tu. Dan dapatkan rehat yang secukupnya. Kalau duduk atas jalan raya tu nanti rasa letih je, rasa mengantuk ke, jangan duk paksa diri itu. Itu antara satu petanda untuk kita nak berehat lah kan. Mungkin letih hari ini. Hari ini dia tak cuti katanya kan. Lepas tu dah lepas balik kerja tadi dan dah nak rehat sah. Lepas tu terus gerak saja kan. Jadi mungkin badan anda letih apa semua, perlukan rehat juga. Jadi pilah R&R yang terdekat. Ambil masa dalam 20 ke 30 minit tu pun kadang-kadang dah cukup dah untuk nak segarkan diri kita balik, nak sambung balik perjalanan tu. Lepas tu kalau rasa dah boleh sambung balik, barulah sambung balik. Nah, jangan duk paksa-paksa diri kalau penat-penat tu. Dan kita harapkan anda selamat tiba ke destinasi, ke mana jua yang anda ingin tujukan. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz, okey? Ramai yang tengah duk pening dah ni, raya nak dekat dah. Apa, kita pening sama-sama nah.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Segalanya di Perlis FM.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Malam Isnin anda masih lagi ditemani oleh saya dalam pertemuan kita hari ini di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih banyak-banyak, kita pun dah di jam yang kelima. Banyak lagi info yang kita nak kongsikan, banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan. Sambil-sambil itu kita nak ucapkan juga selamat malam buat semuanya yang masih lagi setia bersama sampai sekarang ni. Pastinya banyak dah perkongsian yang kita kongsikan daripada tadi lagi, saya dah teman anda kan, dah masuk jam yang kelima ni lah. Dan kita nak ucapkan juga selamat bertugas buat kawan-kawan yang tengah bertugas. Tambah-tambah lagi yang duk berniaga tu. Sebab waktu-waktu ni mesti banyak yang tengah duk berniaga kan. Ada jugalah yang lain tu tengah bertugas. Contohnya macam kawan-kawan kita di tempat-tempat kerja mereka ke yang bertugas waktu malam. Kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan anda. Dan semoga dipermudahkanlah urusan buat semua yang mendengarkan Police FM. Tak lupa juga buat anggota-anggota, pegawai-pegawai barisan hadapan yang sentiasa menjaga keamanan negeri Perlis ni kan. Setiap hari, setiap masa mereka bertungkus lumus untuk menjaga negeri Perlis ni. Kita harapkan urusan anda pun dipermudahkanlah. Dan terima kasihlah atas bakti dan juga jasa anda setiap hari yang sentiasa menjaga keharmonian dan juga keamanan negeri Perlis ni. Dan buat kawan-kawan semua yang mana masih lagi duduk berjaga tu, pastikan terus setia di 102.9 sampai pukul 12.30 malam. Terus teman lah, no, lagi 2 jam je, tak lama pun. Jangan duk tutup lagi, jangan duk galih lagi korea FM tu lah. Dan jomlah kita nak dengarkan lagu seterusnya untuk membuka tirai jugalah pertemuan kita di jam yang kelima.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana, eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa, eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Bukhari FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan. Kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Acah-Acah Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Polis FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Polis FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali pergi mana dah, sekejap saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Polis FM, serasi denganku.

0: ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Diperlis

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Saya duduk kali, nak?

Apapun semua, kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Kita pun dah nak mengakhiri dah pertemuan kita hari ini. Sekejap ada lagi satu jam untuk saya nak terus teman anda di 102.9 MHz. Tapi sebelum tu, macam biasa, pukul 11 lagi, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang nak dengarkan lagu sendu sebelum nak masuk tidur tu, kan? Sekejap kita layan sama-sama di jam yang terakhir. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan selamat malam jugalah buat semuanya yang tak kira di mana jua anda berada, yang bertugas ke, yang bekerja ke, yang tengah berehat ke, yang tengah memandu ke, semualah yang tengah mendengarkan Play FM. Jadi apapun, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Jangan duduk kali pergi mana dah. Sebelum kita ke berita, jom kita layan lagi lagu, okey? Terus layan Play FM. Semasa

102.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Kita dah pun di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita hari Isnin hari ini 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ini pun dah 11.13 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Kita pun nak ucap selamat malam lah buat kawan-kawan yang mungkin ada yang dah nak tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Jadi yang mana yang bercuti pun selamat bercuti, yang tengah berehat pun selamat beristirahat. Apapun pertemuan kita jam yang terakhir ruangan cerita orang pelan 6.12, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Dan untuk membuka tirai pertemuan kita malam ini, jam yang terakhir, Ratuku daripada Awi. Jadi jangan ke mana-mana, berbaki kurang lebih sejam lagi untuk terus kita bersama hari ini. Jom sama-sama kita ke ruangan layan sendu dari Perlis FM, Serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Polis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Syamsul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Irama mengkamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Senyuman Tok Lawi dan gelak Toja masih terus segar dalam ingatanku. Dua figura ini adalah insan yang amat kami sayangi. Walaupun tidak mempunyai apa-apa pertalian hubungan, keluarga kami amat kasih dan menghormati mereka. Menurut cerita Tok Wan, Tok Lawi dan Tok Jah adalah kenalan karib Tok Wan semasa mengajar di Langkawi pada satu ketika dahulu. Abah masih lagi remaja ketika itu. Perhubungan mereka terputus apabila Tok Wan dipindahkan semula ke Semenanjung. Pada tahun 1966, Abah telah dipindahkan bertugas di Pulau Langkawi. Sampai saja Abah terus menjejaki Tok Lawi dan Tok Jah. Tok Lawi dan Tok Jah tinggal di Kampung Gelam, Kedawang. Tok Lawi dan Tok Jah mempunyai tiga orang anak. Yang kami panggil Abang Dad, Abang Ani dan yang bongsu Kak Muriza. Sejak dari itu, perhubungan kekeluargaan terus erat. Bersama merekalah kami adik-beradik membesar dari zaman kanak-kanak sehinggalah dewasa. Tok Lawi juga adalah orang kanan Abah. Tempat Abah merujuk bergantung dalam banyak urusan. Rumah mereka lah menjadi tempat kami berkunjung dan bertandang bila ada kelapangan. Segala kenangan dan pengalaman bersama mereka tak mungkin dapat kulupakan. Pengalaman dan kenangan yang pasti tidak akan berulang dan tidak mungkin dirasai atau dilalui oleh anak-anak sekarang.

Aku masih teringat pada satu hujung minggu, kami sekeluarga ke rumah Tok Ja. Ketika itu musim buah janggus. Sampai saja Tok Ja mengajak kami membakar janggus yang telah dikumpulnya. Biji janggus dibakar menggunakan sabut kelapa dan biji janggus diletak di atas kepingan zinc. Tok Ja pesan, bila api mula menyambar biji janggus dan sebaik saja minyak yang keluar dari biji kering, cepat-cepatlah padam api. Kalau tidak, biji janggus akan hangit. Setelah sejuk, kami mula mengetuk-ngetuk biji janggus itu dengan kayu, lalu memakan isinya. Walaupun kadang-kadang hancur dan ada yang hangus, tetapi rasanya lebih enak dan rangup serta sedap. Dari biji janggus yang putih cantik yang ada dijual di pasaraya. Selepas itu, Tok Lawi pula membawa mumbang nyok manis, iaitu buah kelapa manis yang muda di mana tempurungnya masih lembut. Makanlah kami tempurung dan bahagian sabut lembut yang rasanya amat lemak dan manis sambil mengunyah sabut dan menghirup airnya yang kelat manis itu. Pastinya anak-anak sekarang tidak akan mengenali dan merasa nyok manis ini lagi. Pada waktu petang pula, Tok Ja mengajak kami membantu menyiram kebun tembikainya sambil memetik buah yang masak. Walaupun tembikainya banyak biji, tapi rasanya lebih manis dan berair dari tembikai yang tanpa biji. Lepas itu, Tok Ja membawa kami mengutip buah kemunting yang tumbuh di sekeliling rumah. Buah kemunting yang rasanya manis dan sedikit payau, namun lebih sedap dari buah stroberi yang tidak pernah aku kenal ketika itu.

hari cuti penggal persekolahan, kami sekeluarga bersama-sama jiran Tok Lawi di Kampung Gelam, termasuk keluarga Tok Mbun, Tok PE, Tok Penghulu, telah pergi berkelah dan bermalam di Pulau Rebak. Kami dengan membawa periuk, belanga dan pelbagai bekalan lalu berjalan di lorong di bawah pokok gelam, pokok jangus, di celah pokok keduduk, pokok kemunting, melintasi bendang menuju ke Pantai Jenang. Kami menaiki 4 buah sampan ke Pulau Rebak Besar. Sampai saja di sana, semua sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang menebang pokok untuk menaikkan kemah, mencari ketulan batu untuk membuat dapur, mencari kayu api, manakala wanita sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Kami, kanak-kanak, terus terjun ke laut dan mandi dengan seronoknya. Apabila matahari mulai terbenam, 2 buah sampan bersedia untuk turun laut untuk aktiviti memancing. Aku menaiki sampan bersama Abah dan Tok Lawi yang dikemudikan oleh Abang Ani. Sampai saja di lokasi yang dituju, Tok Lawi menurunkan sau, Abah terus memasang lampu gasolin. Cahaya dari lampu gasolin menarik perhatian sotong yang timbul bermain di tepi sampan. Abang Ami terus menyau untuk dijadikan umpan. Mula-mula Tok Lawi menaikkan ikan jenaha. Kemudian, pancing Abah ditarik ikan kerapu. Tiba-tiba pancingku ditarik sesuatu dan aku menyentak. "Besar ni!" jeritku. Aku menarik sekuat hati tapi tak berdaya. Abang Ani senyum melihat gelagatku. Aku cuba lagi. Akhirnya aku menyerahkan tali pancingku kepada Abang Ani. "Oh, ikan pari ni," katanya sambil menyekangkan tali, membaca mantra dan memetik tali pancing. Selepas itu, aku lihat mudah saja dia naikkan ikan pari yang agak besar. Matahari mulai menyinar, sau dinaikkan dan kami menuju semula ke pantai. Selepas minum pagi, semuanya kelihatan sibuk semula. Kanak-kanak turun ke laut dan mandi. Kaum perempuan ada yang ke tepi pantai mencari siput mata lembu, siput air beronon, siput kabung di celah batu. Ada yang ke belukar memetik daun-daun pucuk untuk dijadikan ulam. Abang Ded pula mula melapah ikan pari dan menyiang ikan yang dipancing malam itu. Minum makan tengah hari pula, mereka memasak sayur manis dengan sotong, kerabu pucuk jangus bersama siput mata lembu, kerabu pucuk putat dengan bronot dan ulam pucuk beluntas. Ikan bakar cicah sambal air asam istimewa, air tangan Kak Muriza. Menunya ringkas tapi amat menyelerakan. Pembasuh mulut seperti buah tembikai yang dibawa dari kebun Tokja. Semuanya sudah tinggal kenangan, pengalaman yang tak mungkin dapat kulupakan. Aku sedih terkenang, air mata membasahi pipiku. Namun semua insan dalam coretan ini semua telah tiada, telah kembali menemui Yang Maha Pencipta. Al-Fatihah. Moga semua tenang di sana, ditempatkan bersama sama orang yang mendapat rahmatnya.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

kami, Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار وأكفك آخرة رواه الترمذي بسند صحيح. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, solatlah untukku 4 rakaat pada awal siang, maka aku akan cukupkan untukmu pada hujung harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

الصلاة خير من النوم.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat. Tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Dan insyaallah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-Fil, surah yang berada pada nombor 105 dalam Al-Quran, surah Makki, surah yang diturunkan pada fasa Mekah, ia memiliki 5 ayat. Surah ni nama binatang, Al-Fil, gajah. Dalam Al-Quran ada surah lebah, ada surah semut, ada surah labah-labah. Dan insyaAllah kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan gajah yang terdapat pada nama surah ini.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأ

0: فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fil, Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, alam tara maksudnya kamu tak tengok ke, kamu tak lihat ke, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana telah Allah lakukan kepada bi ashabil fil, kepada tentera bergajah. Rupa-rupanya surah Al-Fil ni merujuk kepada tentera bergajah, tentera Abraha lah, maksudnya tentera yang dipimpin oleh Abraha yang mai dari selatan Mekah ni menuju ke Mekah untuk nak meruntuhkan Kaabah. Itu ayat yang pertama. Dan sinonim surah ini, bagaimana pada zaman Nabi, zaman tu dia tak ada tahun macam sekarang ni. Nabi dilahirkan tak ada tahun pada ketika tu. Ada tahun Masihi, tetapi tahun Hijrah belum ada. Jadi bagaimana tahun Nabi dilahirkan disebut sebagai tahun gajah, sempena dengan nama surah ini. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Maksudnya punya jahat tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha ni mai dari Yaman ni, bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh, punya tujuan nak merobohkan Kaabah. Apa tujuan dia? Sebab depa cemburu. Ramai orang seluruh dunia ni pi Mekah, pi tawah dekat Kaabah. Awaklah depa ni tak mai ke Yaman. Seolah hasad dengki lah. Ayat yang ketiga, Allah kata, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah telah menghantarkan kepada mereka tentera bergajah, tayran, burung, ababil yang datang berpasukan. Ayat keempat, Allah kata, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung yang mai berpasukan ni, tarmihim, lalu burung ni, di kaki burung tu, masing-masing bawa batu, hijarah batu, min sijil, daripada sejenis tanah yang dibakar keras. Batu tu mai daripada neraka sijil. Maksudnya batu pada neraka lah. Bila burung tu lepaskan batu tu kena tentera bergajah, burung ni besar mana sangat, kecil je. Tetapi nak cerita bagaimana padahnya orang yang cuba nak lawan Tuhan ni, orang cuba nak merobohkan Kaabah ni, Allah hantar burung sahaja untuk musnahkan tentera bergajah. Zaman tu kita kata tentera yang hebat ni, hak mana tentera bawa gajah. Tetapi dengan kuasa yang Allah miliki, Allah hantar burung. Tak payah hantar satu bala tentera yang besar, pasukan burung pun dapat mengalahkan tentera bergajah. Ayat yang terakhir, Allah kata, faja'alahum ka'asbim ma'kul. Lalu Allah jadikan mereka, tentera bergajah ni, yang dilepaskan batu daripada burung ababil ni, burung lepas, batu tu kena mereka. Jadi Allah bandingkan semua tentera bergajah tu, ka'asfin makul, berkecai, hancur berkecai ni, seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Macam mana kita nak bayangkan? Kita tengok daun kayu ulat makan, hancur habis, tinggal ranting. Maksudnya itu perbandingan yang berlaku kepada tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha. Apa pengajaran ayat ni? Kita jangan lawan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, terimalah arahan oleh Allah, sentiasa kita mengabdikan diri kepada Allah, lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafa'at kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi, saya Wan Muhammad Rairuhi dan teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Abang semua, terima kasih kerana terus layan Perlis FM di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, sekali lagi ni ia kebal untuk anda. Sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita layan dulu, ini dia Dekat Padamu, Yusri.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Rolex FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, jom kita tengok e-akhbar pagi ini. Saya rasa banyak yang dah tengok dekat laman sosial kan, video dan juga artikel berkenaan dengan seorang wanita, gadis remaja yang hilang semasa melakukan aktiviti pendakian. Ibu bapanya masih bernyawa atau tinggal jasad? Itu kata bapanya. Dan dia berharap agar Nur Izzati ditemui semula. Bapa kepada remaja perempuan yang dipercayai sesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asar kat Tanjung Malim Sabtu lepas, berharap operasi mencari dan menyelamat SAR anaknya akan menemui petunjuk baru. Jadi Azizul Abdul Aziz 48 berkata, beliau dan seluruh keluarganya bagaimanapun reda dan pasrah dengan segala kemungkinan susulan kehilangan Nur Izzati Humaira 18 tahun yang dah pun masuk hari ketiga. Jadi sama ada masih bernyawa ataupun sudah menjadi jasad, mereka reda dan berharap dia dapat ditemukan segera. Azizul yang menetap di Felda Terolak Utara di Batang Padang Perak, dia habak anak kedua daripada empat beradik itu, dia tak menunjukkan sebarang perubahan ketara sebelum hilang, macam biasa saja. Sebenarnya kelihatan sangat gembira sejak kebelakangan ini selepas berjaya mendapat lesen memandu kereta. Beliau berkata, Nur Izzati Humaira yang juga bekerja di sebuah kedai makan berhampiran Maktab Rendah Semara, MRSM Sungkai, dan merupakan seorang remaja yang sangat aktif dalam sukan bola jaring. Walaupun sudah menamatkan persekolahan, dia sering kembali ke bekas sekolah menengahnya untuk membantu guru sukan melatih pasukan sekolah secara sukarela. Jadi Azizul, bapanya berkata, anaknya itu mula berjinak-jinak dalam aktiviti pendakian sejak beberapa tahun lepas. Jadi dia pun, abang, dia pun pernah mendaki bersama dengan anak perempuan dia tu kan, Nur Izzati Humaira, di Gunung Belumut di Keluang. Namun tidak dapat ikut untuk aktiviti Sabtu lepas. Beliau berkata, ketika hari kejadian, remaja perempuan itu melakukan aktiviti mendaki bersama dengan ibu, adik, mak makan dia dan dua orang sepupunya. Jadi Nur Izzati Humaira dipercayai tersesat pada 10.50 pagi Sabtu lepas ketika menuruni bukit bersama-sama keluarganya selepas mengambil keputusan untuk berjalan sendirian supaya sampai lebih awal kerana berasa panas dan penat. Dia rasa penat, dia rasa macam hangat duduk atas tu. Dia kata dia nak turun dulu. Itu cerita dia. No? Jadi mangsa kali terakhir dilihat memakai tudung labu coklat, baju lengan panjang hijau gelap dan seluar panjang hitam serta

kasut biru. Jadi kalau ada tengok lagi, ada video yang tular di laman sosial apabila sekumpulan penyelamat SAR dia masuk ke dalam semak samun tu, dia macam ada berhubung, tak tahulah entiti tu. Kita tengok kan, ada suara ketawa dan juga satu suara yang mengatakan bahawa ini tempat aku. Cuba tengoklah dekat laman sosial. Apapun, kita doakan agar adik Nur Izzati Humaira ditemui dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Dan segala urusan operasi mencari dan penyelamat SAR dipermudahkan, insyaAllah. Amin.

Berlis FM Serasi dengan ku. Okey, ini di Cosmo kat Sabah Berenam. Seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun melalui detik mencemaskan apabila terkunci dalam sebuah kereta di Parit 8 Sungai Leman, Sekincan semalam. Jadi kejadian kira-kira pukul 4.51 petang itu bagaimanapun berjaya diselesaikan pasukan bomba yang bertindak pantas membuka pintu kenderaan berkenaan menggunakan peralatan khas. Kalau kau tengok kan gambar dia kan, budak tu duduk dekat kerusi pemandu tau. Jadi Perlu Pengarah Operasi Bomba Selangor Ahmad Mukhlis Muhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan sebelum sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sekincan dikejarkan ke lokasi. Jadi 4 orang anggota bersama 2 aset termasuk sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT, Emergency Medical Rescue Service EMRS sampai kat lokasi pukul 5:01 petang semalam. Cepat juga dia respon ni. Pasal 4:51 dapat panggilan, 5:01 dah sampai lah. Jadi hasil pemeriksaan mendapati seorang kanak-kanak terkunci di bahagian tempat duduk kerusi pemandu. Okey, jadi menurut beliau, komander operasi kemudian mengarahkan anggota membuka pintu kereta menggunakan peralatan khas sehingga mangsa berjaya dikeluarkan dengan selamat. Dan mangsa kemudiannya diserahkan kepada keluarganya dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 5:22 petang. Jadi untuk anda ibu bapa kan, untuk saya ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil kan, bukan kata umur setahun ke, umur 10-11 tahun pun kadang-kadang dia berhenti buka pintu pun kan, mau dengan terkalik terlena dalam kereta ni, bahaya dengan cuaca hangat. Tambah lagi kalau enjin buka ke enjin tak buka ke, serupa kan. Bukan kata kalau enjin tutup dia hangat pasal strok habas ke, tak pasal kalau enjin buka pun kalau tertinggal lama pun macam-macam boleh jadi. Okey, jadi untuk sahabat handai, tuan-tuan dan puan-puan, bapa yang ialah bawa anak kan, nak pergi beli barang, turun sat dulu. Ayat sat dulu. Turun sat pun kalau boleh, kalau boleh, bawa lah anak tu turun sekali. Itu yang paling mudah dan paling cepat sebab anak-anak tu ada dengan kita kan. 7:37 pagi.

Boleh saya faham serasi dengan kau. Kadang-kadang bila orang tu lagi hebat, kadang-kadang dia lagi menunduk. Ha, ikut attitude orang tu. Ada yang lagi tinggi, lagi action. Bodoh kan? Tapi kalau macam ialah seorang tu dalam bidang akademik, dia mengaji, mula habis SPM, diploma, lepas itu ada ijazah, lepas itu masuk master, dan akhirnya dapat PhD. Kan? Ha, bila saya tengok perjalanan dia menjadi ahli akademik, tak apalah, itu memang kita jaya dah. Tapi kan, macam mana dengan ahli akademik? Lepas tu dia rasa diminat nak buat sesuatu. Okay, ada ahli akademik yang minat nak jadi ahli muzik, jadi dia komposer apa semua kan. Okay, itu dalam bidang hiburan. Tapi bagaimana pula kalau lari? Ha, bidang dia, dia jadi pemandu e-hailing. Alamak, sempoi. Okay, quotes dia, jangan rasa ego, itu semua dunia je. Itu kan saya kata. Tapi itu kata-kata pemegang PhD yang tak malu pandu e-hailing. Malah seronok dia rasa. Okay, ni cerita di Petani Jaya. Saya tak malu pun, malah seronok walaupun ada gelaran, kerana realitinya pekerjaan ini punca rezeki saya untuk menyara keluarga. Itu kata Dr. Khairul Bakir Al-Khair Khairul Amin yang berusia 35 tahun atau masalah siapa dengan panggilan Dr. K. Dia ada ijazah dalam bioteknologi dan ijazah Dr. Falsafah PhD dalam sains bahan dan teknologi, namun mencari rezeki sebagai pemandu e-hailing. Kalau kita tengok dalam komen-komen netizen, dia ada dua, dia ada pro dan juga con. Mesti yang banyak kata lah awak dia sia-siakan kemahiran, kepakaran dia bila belajar tinggi-tinggi nak pergi bawa e-hailing pula. Jom kita baca. Berkongsi kisahnya, Dr. K berkata dia pernah menimba pengalaman kerja 6 tahun dalam dunia korporat sebagai penyelaras latihan dan penyelidik, ketua pegawai operasi dan pengurus besar di syarikat swasta. Bagaimanapun, bapa tunggal kepada dua anak itu terjebak sebagai pemandu e-hailing sepenuh masa tau. Bukan separuh masa, 4 bulan lepas. Lepas tamat kontrak kerja dan tak menerima tawaran walaupun sudah banyak permohonan dihantar. Ha, nampak orang duk kata kat dia, kesian kat dia. Orang kata awaklah dia tak guna kemahiran dia, tak guna doktorat dia kan, tak guna PhD dia untuk dapat kerja. Tu dia cuba banyak kali ya. Ya, jadi dia ada keluarga dia nak sarang. Dia nak buat apa lagi? Ha, selain daripada dia kena struggle untuk hidup kan, dia kena hustle. Okey. Dulu saya bekerja dan menetap di Melaka, namun tak lama lepas tamat kontrak sebagai pengurus besar tau, dia terus berhijrah ke Kuala Lumpur kerana dijanjikan kerja oleh seorang rakan. Oh, ni kawan punya cerita pula dah. Kawan pun tak tahu nak jadi cerita. Okay, jom kita baca lagi. Tapi rezeki tak berpihak kepada saya apabila gagal dalam temu duga. Mungkin kerana terlebih kelayakan dan orang takut nak ambil sebab gaji sebelum ni tinggi. Itu salah satu faktor dia lah. Okay. Saya pernah bekerja dan dipanggil untuk menghadiri temu duga bagi jawatan perundi khidmat kewangan di sebuah bank, tetapi gagal juga kerana tiada pengalaman bekerja dalam sektor pembankan. Bila nak minta kerja, tengok pengalaman, awak bukan ada background bank kan, jadi payah sikit nak minta kerja dalam bank tu. Yang tak sah ni pula takut gaji terlebih tinggi. Jadi menurut Dr. K, usahanya memohon pekerjaan lain juga tak berhasil, kerana itu dia memilih bekerja sebagai pemandu e-hailing. Ikutkan saya cari rezeki sebagai pemandu e-hailing sejak 4 tahun lalu. Tapi dulu buat part time lah, secara sambilan. Oh, dah pernah buat dulu lah. Sekarang buat sepenuh masa, dan e-hailing ini ibarat penyelamat saya selepas tak dapat kerja. Keluarga tak persoalkan pun, malah kawan teracun. Kawan pun dah teracun lah apabila kita kongsi gaji. Jadi tak ada yang mempersoalkan, dan dia sendiri pun rasa seronok walaupun keluar kerja 7 pagi dan pulang 12 tengah malam hari-hari. Jadi Dr. K berkata kerjaya sebagai pemandu e-hailing memberinya pengalaman baru dan peluang bertemu dengan individu daripada pelbagai latar belakang. Jadi menurut Dr. K juga, ia memberi peluang berehat daripada tekanan yang dihadapi ketika berkecimpung dalam dunia korporat. Okey, itu cerita tentang Dr. K. 8 pagi nanti, sama-sama kita berita Perlis FM dan kembali selepas itu tajuk untuk anda pagi ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rayyan Rohidar dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah agar Banjaran Akawan terus dipelihara sebagai nadi bumi Perlis, lambang keindahan alam semula jadi serta kekuatan warisan negeri untuk generasi kini dan akan datang. Baginda berharap agar segala usaha pemeliharaan dan pembangunan lestari yang dilaksanakan mampu membawa manfaat berpanjangan kepada rakyat serta mengangkat Perlis sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf dunia. Demikian ucapan Tuanku Raja Perlis yang dibacakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yang mewakili baginda sempena Majlis Pelancaran Penerbitan dan Dokumentari Lakawan The Living Soul of Perlis di Kangar. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakashah Khalil. Tambah baginda, usaha dokumentasi ini juga memainkan peranan penting bagi memastikan warisan ilmu dan kisahnya terus direkodkan serta diwariskan kepada generasi masa hadapan. Pasukan VET 69A muncul Johan kategori terbuka antarabangsa kejohanan tarik tali Kelab Antarabangsa 2026 pada Festival Rakyat 3.0 di Kuala Perlis, sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM30,000. Tempat kedua dimenangi pasukan Blue Tiger yang membawa pulang wang tunai RM8,000, manakala tempat ketiga diraih pasukan Selfire dengan meraih hadiah wang tunai RM5,000. Penganjuran kejohanan kali ini berlangsung meriah dengan penyertaan 24 kelab tarik tali dari dalam dan luar negara. Kejohanan tersebut juga akan diperhebatkan lagi tahun hadapan, memandangkan penganjuran kali ini turut bertembung dengan kejohanan antarabangsa yang berlangsung di Belanda. Sempena Aidiladha Rabu ini, 120 ekor lembu diagihkan Kerajaan Negeri Perlis. Inisiatif ini mencerminkan semangat kerjasama, perpaduan dan nilai kebajikan yang sentiasa menjadi teras dalam memperkukuhkan hubungan antarabangsa kerajaan, antara kerajaan, agensi serta masyarakat demi kesejahteraan rakyat Perlis. Menurut Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah, kesemua lembu korban diagihkan kepada setiap parlimen, 15 kawasan Dewan Undangan Negeri, Ketua Jabatan Negeri serta Persekutuan dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSUK bagi tujuan pelaksanaan ibadah korban dan pengagihan kepada golongan yang memerlukan. Tambah beliau, ibadah korban bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, sebaliknya menjadi lambang keikhlasan, pengorbanan dan kebersamaan dalam masyarakat.